0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?
1: Alright, ladies and gentlemen, if you look to your left, that is Keanu Reeves. And to the right, we have... I almost said Ellen DeGeneres, and that would have been a mistake.
2: Hey, we're gonna see Bruno Mars, right?
3: probably, no.
2: It's my hall pass.
3: And if you look to your right, that's gonna be... Yeah, nobody cares. No one... Keep this up, and I'll take you to the Church of Scientology next.

abrasi laut bukan sekedar ombak yang mengikis pantai. Di balik gelombang yang terus menghantam, abrasi perlahan menggerus daratan dan mengancam kehidupan masyarakat pesisir. Setiap tahun, garis pantai terus menyusut. Rumah warga rusak, jalan terputus, hingga lahan pertanian hilang tersapu air laut. Abrasi juga merusak ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang yang berfungsi sebagai pelindung alami pantai. Ketika ekosistem ini rusak, gelombang laut semakin bebas menghantam daratan, memperparah kerusakan yang terjadi. Penyebab abrasi pun beragam, mulai dari naiknya permukaan air laut, gelombang besar, hingga aktivitas manusia seperti penebangan mangrove dan pembangunan di kawasan pesisir tanpa perencanaan. Karena itu, menjaga pantai bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Melestarikan mangrove tidak membuang sampah ke laut dan bijak dalam memanfaatkan wilayah pesisir adalah langkah kecil untuk mencegah abrasi besar di masa depan.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembaliin uang aku malah nggak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000. Si kasirnya malah ngembaliin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
1: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

105,5 FM Pro 2 RR Sunilia teman terbaik kamu. Tentang Pro 2 masih bersama Epi dan kali ini kita di segmen ini trendy nih tentang Pro 2 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi buat kamu nih teman Pro 2, ada viral jukir liar paksa pemotor bayar parkir di Tambora. Nah, teman Pro 2, jadi ada sebuah video viral yang memperlihatkan aksi pria yang diduga merupakan juru parkir liar atau jukir atau Bang Jago nih di Jalan Jembatan 5 Tambora Jakarta Barat atau Jakbar. Polisi telah mengamankan pria tersebut nih teman Pro 2. Dilihat dari detikcom dari video viral yang beredar Sabtu 8 Agustus 2026, pria diduga Bang Jago itu mengenakan kaos berwarna abu, celana pendek, dan topi biru. Dia juga mengenakan masker hitam nih teman Pro 2. Pria tersebut diduga meminta bayar parkir kepada seorang pengendara motor. Namun ketika pengendara itu meminta karcis parkir, justru Bang Jago tersebut mengeluarkan kalimat kasar dan mengajak berduel nih teman Pro 2. Dan dihubungi terpisah ke Polsek Tambora, AKP Wahyu Hidayat mengatakan pria diduga Bang Jago tersebut sudah ditangkap. Dia belum menjelaskan lebih lanjut terkait pemeriksaan pada pria tersebut nih teman Pro 2. Waduh, masih ada aja ya pungli-pungli zaman sekarang. Dan buat teman Pro 2, hati-hati ya kalau ada tukang parkir, mungkin kita gak bisa menghindar begitu aja ya. Kasih aja 2.000 daripada kita nanti diejek-ejek sampai dikatain kasar gitu. Oke teman Pro 2, masih bersama Happy ya. Dan untuk itu Happy hadirkan lagu-lagu buat kamu. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Unilet teman terbaik kamu.

0: Sia. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika tiga ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: 105,5 FM Pro 2 Riris Ngeliat teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Epi. Dan kali ini kita di pada prioritas nasional kita Indonesia. Informasi buat kamu nih, cara anak muda buat mengisi kemerdekaan. Ya teman Pro 2, hari kemerdekaan menjadi peristiwa yang membekas sepanjang masa ya. Pasalnya kemerdekaan adalah hasil perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kebebasan bangsa. Nah kini anak-anak muda bisa ikut mengupayakan beberapa cara untuk menghargai jasa pahlawan nih teman Pro 2. Yang pertama adalah mengikuti upacara bendera. Jadi hampir seluruh sekolah ya di segala penjuru Indonesia tentunya memperlakukan upacara bendera setiap hari Senin. Nah teman Pro 2, upacara bendera nggak boleh dianggap sepele nih. Jadi khususnya upacara pada hari kemerdekaan. Adapun tujuan upacara bendera yaitu untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme di kalangan anak-anak muda agar tumbuh perasaan bangga terhadap tanah air mereka. Yang kedua adalah belajar dengan tekun. Jadi belajar ini adalah suatu kewajiban dasar ya yang dimiliki setiap pelajar. Jadi belajar dengan tekun adalah salah satu cara ataupun bentuk nih menghargai jasa para pahlawan karena generasi muda diharapkan dapat menjamin masa depan bangsa yang lebih cerah. Dengan belajar tekun, generasi muda dapat meningkatkan integritas diri dengan menambah ilmu, kemampuan berpikir kritis, dan lain-lain demi kemajuan bangsa. Sehingga bangsa kita dapat setara dengan bangsa-bangsa dari negara-negara maju nih teman Pro 2. Dan masih ada yang lainnya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRS Ngeliat Temen, terbaik kamu.
1: 105,5 FM.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

105,5 FM Pro 2 Radio Sunglia, teman terbaik kamu. Kita Pro 2 masih bersama Happy ya tentunya di pada prioritas nasional kali ini. Dan informasi selanjutnya nih teman Pro 2 mengenai cara anak muda mengisi kemerdekaan. Tadi udah ada mengikuti upacara bendera, belajar dengan tekun, dan selanjutnya adalah toleransi dengan berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika nih teman Pro 2. Jadi Indonesia ini terdiri atas beragam suku, ras, dan agama. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus ditanamkan dalam jiwa anak-anak muda dalam negeri agar mereka dapat toleransi terhadap sesama. Jadi teman Pro 2, keberagaman terjadi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya perbedaan suku dan agama di lingkungan sekolah. Hal kecil yang dapat dilakukan anak-anak muda atau pelajar terhadap keberagaman, misalnya tidak pilih-pilih teman berdasarkan suku atau agama mereka, menghargai apabila ada teman yang sedang beribadah, menghargai perbedaan bahasa daerah dengan teman yang berbeda daerah, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah menaati tata tertib sekolah dan disiplin nih teman Pro 2. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti menemukan adanya aturan atau tata tertib sesuai dengan tempat dan situasi masing-masing. Tata tertib diberlakukan untuk terciptanya ketentraman, keselarasan, dan mengetahui kewajiban dari masing-masing pihak atau individu agar suatu sistem dapat berjalan dengan baik. Nah, Tom Pro 2, contoh paling umum adanya tata tertib adalah tata tertib di sekolah. Tata tertib seperti menggunakan seragam sesuai hari, memakai sepatu hitam, tidak merokok di lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain wajib dipatuhi oleh seluruh siswa. Oleh karena itu, siswa dapat belajar untuk dapat lebih disiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan dimulai dari menaati tata tertib sekolah. Dan ada satu lagi yang terakhir, yang penasaran jadi mana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRS Sungai Teman Terbaik Kamu.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

105,5 FM Pro 2 RR Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hey, teman Pro 2 masih bersama Epi di pada prioritas nasional kita Indonesia. Untuk cara anak muda mengisi kemerdekaan selanjutnya adalah berlaku jujur dalam setiap kata dan perbuatan. Jadi teman Pro 2 ya, berlaku jujur bukan cuma kewajiban bagi anak-anak muda, tapi juga seluruh umat manusia. Nah, manfaat berlaku dan berkata jujur bisa kamu rasakan apabila sudah kamu biasakan sejak kecil. Adapun hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk menerapkan perilaku jujur seperti mengakui kesalahan, tidak curang, menunjukkan emosi yang sesungguhnya, melakukan hal yang benar, memberikan kritik yang membangun kepada orang lain, dan masih banyak lagi. Nah, nomor 2 inilah tadi ya, cara yang bisa dilakukan anak-anak muda untuk mengisi kemerdekaan. Caranya gak terlalu sulit ya. Kamu bisa mulai dari lingkungan sekolah terlebih dahulu. Kendati demikian, ternyata masih banyak anak-anak di luar sana yang masih belum mendapatkan hak pendidikan seperti yang lainnya. Ya, Tom Pro 2 ya, itu dia tadi informasi dari Pro 2 Sungai Liat mengenai 5 cara anak muda mengisi kemerdekaan. Dan informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini ya, Tom Pro 2. Gak kerasa Epi sudah menemani kalian dari pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, dan sekarang sudah menunjukkan pukul 9.53 menit, yang mana 7 menit lagi adalah pukul 10.00 yang mana berakhir perjumpaan kita. Untuk itu, buat Tom Pro 2, selamat pagi menjelang siang dan selamat beraktivitas.

0: lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Sampai siang. Request Indonesia
1: 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Teman Pro2 kembali lagi ya di ruang dengar kamu bareng sama Jessica nih, nemenin santai siang kamu dari jam 10 sampai nanti jam 3 sore ya, teman Pro2 ya. Dan pastinya di hari ini, hari Senin kamu ya, tanggal 10 Agustus 2026, Jessica bakal nemenin dengan sejumlah informasi dan juga musik-musik pilihan ya, teman Pro2 ya. So, kita buka nih santai siang kita pagi hari ini dengan lanjut aja nih, teman Pro2, segmen pertama kita yakni Pro2 Hits List Request Indonesia. Dan teman Pro2 ya, buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia favorit kamu ya, keluaran terbaru dari tahun 2020 ya, teman Pro2 bisa banget ya. Atau mungkin lagu-lagu yang lagi viral ya, lagu lama yang viral lagi juga boleh banget ya, teman Pro2 ya. Kamu request aja langsung ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Langsung aja aku tungguin ya, teman Pro2, requestan kamu di siang hari ini ya, bareng sama Jessica. So, teman Pro2, ini udah ada requestan yang masuk ya dari Mas Yanto di Raskin, katanya mau dengerin lagu Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. Ini memang cocok banget ya di bulan Agustus kayak gini, kita membakar semangat nasionalisme kita ya. Ini dari lagunya Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda. So, teman Pro2 nanti bakal kita puterin ya requestan dari Mas Yanto di Raskin. Dan buat selanjutnya nih, ada juga yang udah masuk ya, requestan dari Kak Lara ya, katanya mau dengerin lagu Angie Carvalho, Merelakan. Langsung aja nih kita puterin ya dua lagu requestan dari teman Pro2 yang udah masuk ya di santai siang kita siang hari ini, teman Pro2. So, langsung aja, this is Piwi Gaskin dari Mata Sang Garuda.

0: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika. Samantha.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi ya bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan kali ini pastinya Jessica nemenin kamu di segmen Santai Siang ya. Dan Santai Siang kita ya teman Pro 2 di Pro 2 Hits List Request Indonesia nih. Kita langsung aja juga nungguin requestan dari teman-teman Pro 2 lainnya ya. Yang udah masuk nih ada dari Kak Iren di Sungai Liat yang katanya mau request lagu Paul Aro Biar Kita Jadi Kenangan. Ditunggu. Oke, langsung aja nih kita puterin ya lagu requestan dari Kak Iren di Sungai Liat, Paul Aro Biar Kita Jadi Kenangan.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong. Teman-teman.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Teman terbaik.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih bersama dengan Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan di santai siang kita Pro 2 Hits List Request Indonesia. Tadi udah banyak banget ya lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang join di live kita nih, live TikTok kita di RRI Pro 2 Sungai Lia ya. Banyak banget nih ya request lagu-lagu Indonesia. Dan teman Pro 2, sebelum aku menutup juga Pro 2 Hits List Request Indonesia nih, ada satu informasi nih yang aku bagikan buat teman Pro 2, yakni informasi seputar Ubud Jazz Village Festival 2026 yang menyajikan penampilan pastinya nih para musisi jazz dengan nuansa alam gitu ya teman Pro 2 ya, yang memang lagi happening banget, yang akan dilaksanakan 6 sampai 7 Agustus 2027 nih ya teman Pro 2. Dan di akhir festival tahun 2026 juga pastinya pada Sabtu 8 Agustus malam ya teman Pro 2, ini terlaksana di ST Hala Ubud Bali. Dan menurut siaran pers penyelenggara festival yang diterima di Jakarta pada minggu lalu ya teman Pro 2, Ubud Village Jazz Festival 2026 dilaksanakan selama 2 hari di 3 area panggung yang saling terhubung, yakni community stage serta giri stage dan subak stage, panggung berlatar pepohonan dan bebatuan di tepi pantai. 10 pertunjukan digelar selama Sabtu ya teman Pro 2, Sabtu petang hingga malam hari dan hari kedua festivalnya. Pertunjukan juga pada hari kedua festival dimulai pukul 16.30 waktu Indonesia bagian tengah, dan penampilan West Side of Vinyl DJs di Community Stage dan GZKA Trio di Subak Stage. Pastinya teman Pro 2 banyak banget ya para artis-artis jazz nih ya yang hadir di sana untuk menjadi line up ya teman Pro 2 ya. Ada Dodo Trio, terus juga ada Koko Harso dan juga Sam Trio, ada Watchdog dari Prancis, ada Pong Kanor Chai Assemble, terus juga pastinya masih banyak lagi ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya mereka juga tampil di 3 stage yang tadi ya. Dan pastinya juga banyak banget nih para penggemar jazz yang hadir memenuhi dari venue tersebut ya teman Pro 2, yang dilaksanakan selama 2 hari gitu. Dan teman Pro 2, ini merupakan informasi kita di Pro 2 Hits List Request Indonesia ya. Dan pastinya ya teman Pro 2, kali ini setelah ini kita akan beranjak ke segmen selanjutnya, yakni Pro 2 Hits List Request Mancanegara. So, buat teman Pro 2 yang mau request lagu-lagu mancanegaranya, boleh banget ya langsung aja request di WhatsApp kita di 0812-7722-1055. So, teman Pro 2, ini ada lagu requestan dari teman-teman yang ada di TikTok ya. Ini ada dari Kak Dea, katanya mau request lagu dari Mesa Hira di ujung minggu. So, this is Mesa Hira di ujung minggu.

0: Request Manca Negara. Maybe I cannot focus. Mention where the cousin white star. Request Manca Negara.
1: 105,5 FM Pro RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pro masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Hari ini Pro Hits List Request Manca Negara ya, dari jam 11 sampai jam 12 ya teman Pro ya. Aku nemenin kamu dengan lagu-lagu request sama Manca Negara ya, yang bisa kamu request ke WhatsApp kita ataupun kamu mau di TikTok kita ya teman Pro 2, ini kita lagi live bareng nih ya teman Pro 2 di @rri_pro2sungailiat. So buat teman Pro 2 ya, ini juga udah ada yang masuk ya, tadi kita udah dengerin juga lagu requestan dari teman-teman nih yang ada di TikTok ya, ada Winter Aespa dengan Blue, dan juga nih bakal aku puterin lagu ABBA Dancing Queen, terus juga ada Kak Popo yang request It Is Bad, dan ada juga nih yang request lagu Oasis Wonderwall. So teman Pro 2 langsung aja kita puterin nih lagu-lagu requestan dari teman Pro 2. Stay tune.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Teman terbaik.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Dan pastinya di siang hari ini ya teman Pro 2, Pro 2 Hits List, kamu ditemani sama Jessica dengan lagu-lagu requestan mancanegara ya. Karena di jam 11 sampai jam 12 kita full lagu-lagu mancanegara ya teman Pro 2 ya. Aku tungguin nih buat kamu yang mau request ya, langsung aja ke WhatsApp kita di 0812-7722-1055. Atau kamu mau join di TikTok kita ya, Tama Pro 2 bisa banget juga ya. Nah, selanjutnya nih Tama Pro 2 ya, aku mau puterin juga nih requestan dari teman-teman lainnya ya Tama Pro 2 ya. Ada requestan dari teman-teman di Instagram ya, lagu dari For Revenge, I Miss You Every Brand New Day ya, yang termasuk soundtrack ya, soundtrack film dari Spider-Man Brand New Day. Terus juga ada Westlife Better Man nih dari Mas Yanto di Raskin. Dan juga nanti pastinya Tama Pro 2 aku tungguin juga nih buat teman-teman yang mungkin masih mau request ya. Jadi jangan kemana-mana ya Tama Pro 2, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar.
1: Teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Rauš. Produce Sunilia. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: 105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu. Tepatnya ya di Santai Siang Prodo Hits List Request Mancanegara. Tadi kita udah sambil ya dengerin lagu-lagu requestan dari teman-teman Prodo ya. Dan salah satunya tadi ada lagu dari Cortis featuring sama Juicy J ya, teman Prodo, Motion. Lagu terbaru dari Cortis ya kali ini ya, teman Prodo. Sekaligus juga nih aku mau kasih informasi seputar Cortis ya, yang mencatat rekor baru setelah akun Instagram resminya melampaui 15 juta pengikut nih pada Rabu lalu, teman Prodo. Dan pastinya pencapaian tersebut menjadikan Cortis sebagai grup K-pop tercepat yang mencapai jumlah pengikut tersebut di Instagram. Pencapaian tersebut diraih Cortis kurang dari setahun setelah debutnya, sekaligus menjadi grup K-pop termuda dalam 5 tahun terakhir. Cortis juga merupakan grup pria Korea Selatan yang beranggotakan ada Martin, James, Juhoon, Sanghyun, dan juga Kenho di bawah Big Hit Music. Cortis sendiri merupakan grup vokal pria asal Korea Selatan yang berada di bawah itu tadi ya, teman Prodo 2, dan pastinya mereka itu debut di tanggal 18 Agustus 2025. Baru setahun debut ya, teman Prodo 2. Belum malah. Belum pas banget setahun, tapi tak bulan ini ya pas banget setahun. Nama Cortis sendiri diambil dari frasa Color Outside the Lines yang menggambarkan semangat berpikir bebas serta melampaui batas. Konsep tersebut juga tercermin ya melalui keterlibatan seluruh anggota dalam berbagai proses kreatif selama perjalanan bermusik mereka. Nah, teman Prodo 2, Big Hit Music juga memperkenalkan Cortis sebagai kelompok kreator muda yang aktif mengembangkan musik, koreografi, hingga produksi video. Para anggotanya tidak terpaku pada pembagian peran tertentu dan mengerjakan berbagai karya secara kolaboratif sebagai sebuah kelompok. Keren ya, padahal mereka juga masih muda banget loh, teman Prodo 2 ya. Dan pastinya popularitas Cortis juga terus berkembang sejak debut mereka dan hingga mendapatkan perhatian melalui berbagai pencapaian industri musik. Pada 2026 ini, grup tersebut juga masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia sebagai satu-satunya grup pria K-pop dalam industri atau kategori hiburan dan olahraga. Cortis juga yang nomor 2 ya, melalui debutnya ini banyak banget karya-karyanya ya, mulai dari What You Want sebelum merilis album pertama mereka ya, yakni Color Outside the Lines, dan album tersebut memuat sejumlah lagu termasuk Go, What You Want, Fashion, Joyride, dan juga Lullaby. Nah, teman Prodo 2 itu tadi ya informasi seputar Cortis ya, yang mencetak rekor jadi grup K-pop pertama ya tercepat mencapai 15 juta pengikut di Instagram. Padahal baru setahunan ya debut ya, nomor berdua ya, keren. Dede-dede ya. Karena usianya masih muda-muda banget, teman Pro 2, jauh banget sama aku. Enggak sih, ya 1 tahun 2 tahun lah ya beda. Bercanda, teman Pro 2. Nah, kali ini teman Pro 2 ini juga ada requestan ya dari Kak Popoy yang mau request lagu Nikita Take a Chance With Me. Terus juga ada Kak Iren yang mau request lagu Blackpink Love Sick Girl. Dan ada dari teman-teman yang di Instagram, ada yang request lagu Janabi Sound of Music dan juga Olivia Rodrigo The Cure. Jadi teman Prodo 2 jangan kemana-mana ya, tetap di sini di Prodo 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: lapar nih, pesan makan yuk.
1: Boleh, aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu,
1: teman terbaik kamu.

Untuk Pro 2 ini juga merupakan lagu requestan terakhir ya di Pro 2 Hitslist Request Mancanegara ya, bareng sama Jessica di siang hari ini. Pastinya Teman Pro 2, Jessica masih nemenin kamu ya. Nanti di jam 12 kita akan beranjak ke segmen selanjutnya, yakni Muda Kreatif ya, Makanan Indonesia. Dan pastinya Teman Pro 2, Jessica gak kemana-mana ya. Jessica masih di ruang dengar kamu dengan lagu-lagu pilihan nih buat nemenin siang hari kamu. Jadi Teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Oh.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans ini, Wak.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, Wak, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, Wak. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Eh, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

105,5 FM Pradio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pradio, bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya. Dan pastinya di malam di siang hari ini ya teman Pradio, siangnya Sungai Ria ini panas banget gak sih? Dan pastinya teman Pradio gak apa-apa ya, kita hari ini siang ini kita panas-panasan. Tapi semoga aja kamu gak loyo ya dalam menjalani aktivitas dan agenda kamu pastinya siang hari ini. Dan gimana nih teman Pradio siang harinya, kamu udah, tadi kan kita juga udah memasuki jam ibadah sholat duhur ya. Jadi buat kamu teman Pradio yang beragama muslim, jangan lupa ya untuk ibadah sholat duhur terlebih dahulu ya, dan juga makan siang ya, karena ini udah jamnya makan siang ya teman Pradio. Jangan sampai terlambat, jangan sampai lupa ya, ini udah terlalu banyak agenda sampai lupa makan siang gitu ya. Jangan sampai ya teman Pradio, nanti kamu sakit loh. Nah teman Pradio, kita lanjut nih beranjak ke segmen kita di siang hari ini, yakni arena muda kreatif ya teman Pradio ya, dengan pembahasan kita makanan Indonesia. Langsung aja nih teman Pradio, aku bakal bahas 5 kuliner legendaris ya dari Indonesia yang masih bisa dinikmati hingga kini nih teman Pradio. Karena kalau ngomongin tentang Indonesia ya, gak cuma kaya akan adat istiadat dan tradisi lokalnya aja, lebih dari itu Indonesia ternyata menyimpan banyak banget nih kuliner tradisional dari berbagai bahan dasar. Sebagian dari mereka ya mungkin sudah sulit atau jarang banget ya teman Pradio kita jumpai. Dan salah satunya nih teman Pradio ya, yang pertama adalah doclang. Kamu tahu gak nih teman Pradio doclang itu apa? Warga Bogor dan sekitarnya mungkin familiar ya dengan kuliner autentik satu ini. Doclang yang merupakan makanan yang berisi potongan ketupat, tahu kentang, dan tahu rebus, lalu diberi siraman sambal kacang dengan tambahan akhir kerupuk. Mungkin sekilas mirip kayak gado-gado ya teman Pradio ya. Nah menariknya nih dari doclang, ketupat yang disajikan di dalamnya ternyata dibungkus oleh daun patat, bukan janur atau lontar, namun daun dengan nama latin Pyrenium capitatum ini sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat Bogor sebagai bahan pembungkus makanan. Nah, jika kamu ingin menikmati seporsi doclang, teman Pradio bisa banget ya mampir di doclang 405, jarak tempuhnya sekitar 5-10 menit ya dari stasiun Bogor kalau kamu mau ke Bogor sekalian nih teman Pradio. Dan pastinya ya ini juga merupakan salah satu kuliner Indonesia yang unik ya teman Pradio ya, karena penuh juga nih dengan makanan dan juga sayuran yang bergizi ya teman Pradio. Ini cocok banget nih buat yang diet juga, karena ada sayuran, terus juga ada karbohidratnya gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua nih teman Pradio, yakni gudeg. Siapa nih yang gak suka gudeg ya teman Pradio? Ini enak banget gudeg ya, aduh. Terutama kalau kamu lagi jalan-jalan atau mampir ke Yogyakarta ya, pastinya kamu bisa banget nyicipin gudeg ya teman Pradio ya, karena makanan khas dari Jogja ini memang terkenal dengan cita rasanya yang manis, berwarna coklat tua, dan santan yang kental. Sebenarnya terbuat apa sih gudeg itu?

Gudeg ini terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan kental dalam waktu yang lama. Lalu disajikan bersama dengan lauk seperti ayam, telur, tempe yang direbus dengan bumbu khas serta sambal goreng krecek. Wah, itu tuh yang bikin enak. Aduh, jadi lapar lagi nih Jessica. Pengen banget nih makan gudeg ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya gudeg ini juga bisa dibilang salah satu makanan yang legendaris banget ya khas Indonesia ya. FYI ya teman Pro 2, ini merujuk dari laman Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Gudeg ini diperkirakan telah dikenal nih sejak abad ke-16 atau abad ke-17, jauh sebelum berdirinya Kesultanan Jogja berdasarkan kisah dalam Serat Centini, teman Pro 2. Nah, pada masa itu gudeg disajikan sebagai makanan untuk menjamu tamu di pedesaan Jawa dan dijajakan dalam pertunjukan wayang. Itu ya yang kedua ya teman Pro 2 ya. Siapa nih yang suka gudeg sama kayak aku? Dan enak banget ya sambal krecek tuh. Waduh, mantap sama nangka mudanya tuh. Wah, sedep. Siang-siang jadi lapar gak sih teman Pro 2 ngomongin makanan ya memang ya. Nah selanjutnya nih yang ketiga adalah kerak telur. Nah kalau kerak telur sendiri ini salah satu makanan khas Betawi yang udah ada jadi dari zaman penjajahan Belanda, yakni sekitar tahun 1920-an. Makanan ini juga terbuat dari beras ketan, telur ayam atau bebek, ebi dan juga kelapa parut yang disangrai. Pada masa kolonial Belanda, kerak telur ini termasuk makanan yang bergengsi ya, yang mahal dan hanya bisa disantap oleh masyarakat kalangan atas saja. Namun seiring bergulirnya waktu, kerak telur mulai dapat dinikmati oleh semua kalangan dengan harga yang terjangkau. Harga biasanya nih modalnya ya teman Pro 2 ini hanya cuman 20 ribuan aja nih teman Pro 2. Tapi udah bisa menyantap satu porsi kerak telur. Nah, penjual kerak telur ini biasa dijumpai di sekitaran Monumen Nasional ya, atau Monas, terus juga di kawasan Kota Tua di Jakarta atau Setu Babakan. Ini juga memang sentranya kuliner khas Betawi di Setu Babakan. Nah, mungkin kalau teman-teman Pro 2 ini lagi pengen coba hunting makanan Betawi ya, bisa banget kamu mampir ke Jakarta terus mampir ke Setu Babakan gitu. Nah, teman-teman Pro 2 itu masih tiga ya yang aku bahas ya, makanan yang mungkin ini bisa menjadi kuliner legendaris yang udah lama banget kita gak ketemuin ya. Dan aku mau puterin dulu nih satu lagu buat nemenin siang hari kamu. Ini ada lagu dari Kim dan Marian Jola, Magnet.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya pastinya ya. Dan di siang hari ini teman Pro 2 kita masih berada di segmen kita yakni tentang muda kreatif makanan Indonesia. So kita lanjutin ya. Yang posisi keempat nih teman Pro 2, kuliner legendaris Indonesia yang masih kita nikmati hingga saat ini ya teman Pro 2 ya. Ini yang keempat ada kue pancong nih. Siapa nih yang suka kue pancong ya? Yang memang berasal dari Betawi. Dan pastinya nih kue pancong nih bisa dibilang salah satu kuliner yang legendaris karena bentuknya yang unik juga ya teman Prado, ini setengah lingkaran. Kue pancong sering disalahpahami sebagai kue pukis. Padahal keduanya ini sangat beda ya dari segi bahan dasar dan juga rasanya. Kalau kue pancong khas Betawi umumnya terbuat dari tepung beras, santan dan juga gula. Terus dengan cita rasa yang gurih serta asin. Terus juga ya teksturnya nih teman Prado ini cenderung lebih padat dan garing di bagian luar. Namun kini penyajian kue pancong telah bergeser ya. Kue pancong zaman sekarang cenderung dimasak dengan setengah matang sehingga teksturnya jadi lebih lembut dan lumer. Seperti terus juga dikasih banyak topping ya teman Pro 2 ya. Nah salah satu rekomendasinya ya teman Pro 2 ya, kalau kamu jalan-jalan ke Jakarta ya, ini udah banyak banget ya di sekitaran pinggiran jalan-jalan di Jakarta banyak banget nih yang jualan kue pancong gitu ya teman Pro 2 ya. Atau kamu pengen coba sendiri masak di rumah gitu, bikin kue pancong sendiri, asik banget ya teman Pro 2 ya. Dan yang terakhir nih, kuliner legendarisnya adalah papeda ya teman Pro 2 ya. Ini merupakan salah satu makanan di Indonesia yang unik banget ya dan cukup membumi dan kental di masyarakat Papua. Papeda merupakan makanan yang memiliki tekstur kental berwarna putih dengan rasa yang tawar. Bentuknya mirip bubur ya, tapi teksturnya lebih kental dan juga lengket. Biasanya kuliner Papua ini berbahan dasar dari sagu yang disantap dengan menggunakan garpu atau sumpit. Papeda biasanya semakin lezat jika disajikan bersama dengan menu pendamping seperti ikan kuah kuning, terus juga sayur ganemo, ikan goreng, dan kuah lalapan gitu teman Pradua. Nah itu tadi ya kuliner legendaris yang masih eksis ya sekarang ya teman Pradua, dimanapun ya banyak banget yang jualan juga. Dan pastinya teman Pro 2 ya, kita masih bersama dengan Jessica ya, nanti di jam 1 siang kita akan masuk ke segmen selanjutnya yakni Arena Anak Muda. Jadi buat teman-teman Pro 2, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Gara-gara kamu sih, Mei.
1: Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
2: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
3: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.
4: Teman terbaik.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Dan pastinya teman Prodo, kita beranjak ke segmen baru lagi nih di jam 1 siang. Saatnya kita membahas arena anak muda. Dan untuk informasi pertama kita di siang hari ini ya teman Prodo, ini hadir dari olahraga sepak bola ya teman Prodo, yakni Paris Saint-Germain atau PSG kembali bergerak agresif di bursa transfer musim panas 2026. Setelah memulangkan Lucas Digne dari Aston Villa, PSG dilaporkan semakin dekat dengan penjaga gawang Jepang milik Parma, yakni Zion Suzuki. PSG mengumumkan kepulangan Digne pada Minggu 9 Agustus 2026 ya teman Pradua ya, dan bek kiri berusia 33 tahun tersebut kembali ke Paris dengan kontrak hingga 2029. Tepatnya setelah PSG mengaktifkan klausul pelepasannya yang menurut Reuters ini bernilai sekitar 8,5 juta euro atau sekitar 174 miliar ya teman Prodo 2 ya. Jumlah yang fantastis pastinya. Nah, transfer Digne ini menjadi langkah penting bagi PSG untuk memperkuat lini belakang. Menurut surat kabar Mundo Deportivo, PSG disebut tengah mengupayakan perekrutan Zion Suzuki dari Parma. Penjaga gawang asal Jepang tersebut dianggap sebagai salah satu kandidat yang dapat memperkuat posisi kiper PSG untuk jangka panjang. Dan pastinya teman Pro 2 ya, ini juga PSG dikabarkan ya meningkatkan tawarannya. Dan nilai paket transfer Suzuki berada di kisaran 35 juta euro atau sekitar 720 miliaran ya teman Pro 2. Jumlahnya. Wow. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, Suzuki saat ini memang masih menjadi bagian dari Parma dan usianya baru 23 tahun. Pengalaman bermain di Eropa serta penampilannya bersama tim nasional Jepang juga membuat namanya semakin menarik nih perhatian klub-klub besar. Namun persoalan utama bukan hanya apakah transfer tersebut berhasil diwujudkan, melainkan bagaimana pelatih PSG yakni Luis Enrique ya teman Pro 2 ya, akan menggunakan sang penjaga gawang setelah tiba di Paris. Karena pastinya ya ada persaingan di bawah Mister PSG ya teman Pro 2 ya, karena sektor penjaga gawang PSG ini mengalami perubahan setelah kepergian Gianluigi Donnarumma ya teman Pro 2 ya. Kondisi tersebut memang membuat klub harus kembali memikirkan komposisi pemain di posisi paling belakang. Dan Matvei Safonov menjadi salah satu kandidat penting nih untuk mengisi posisi utama. Sementara itu, Lucas Chevalier juga telah direkrut PSG sehingga kedatangan Suzuki berpotensi menciptakan persaingan baru di bawah Mister. Situasi tersebut membuat transfer Suzuki memiliki konsekuensi lebih besar daripada sekadar menambah satu pemain baru. PSG juga harus menentukan apakah kiper Jepang tersebut langsung diberi kepercayaan sebagai pilihan utama atau terlebih dahulu menjalani proses adaptasi. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, Suzuki ini tak dijamin langsung jadi starter meski PSG disebut sangat tertarik kepada Suzuki. Kepindahannya ke PSG ya, ini juga belum otomatis berarti ia akan langsung menjadi penjaga gawang utama karena performa Safonov menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan tersebut. PSG juga mempertimbangkan perkembangan Chevalier serta rencana jangka panjang klub untuk posisi penjaga gawang. Oleh karena itu, perekrutan Suzuki ini dapat menjadi bagian dari strategi regenerasi sekaligus juga persiapan menghadapi persaingan di masa depan. Dilansir dari rri.co.id ya teman Pro 2 ya, laporan terbaru bahkan menyebut bahwa adanya kemungkinan Suzuki tidak langsung menjadi pilihan utama apabila transfer benar-benar rampung. PSG perlu menentukan apakah pemain Jepang itu akan bersaing langsung di tim utama atau mendapatkan kesempatan berkembang melalui skema lain. Gitu ya teman Pro 2 ya, ini kabar terbaru dari Zion Suzuki ya, salah satu kiper yang banyak jadi perbincangan ya setelah Piala Dunia 2026 berlangsung ya teman Pro 2 ya, kiper dari Jepang karena memang performance-nya yang oke banget juga teman Pro 2. Nah itu tadi ya, ini informasi pertama kita di arena anak muda teman Pro 2. Dan pastinya Jessica masih ngasih beragam informasi menarik lain ya seputar arena anak muda ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
1: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
0: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
1: Iya kak, makasih ya.
0: Bagaimana, seger kan?
1: Seger sih, tapi kemanisan kak.
0: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah, serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kan.
3: Teman,

105,5 FM Prodo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, masih bareng sama Jessica ya di 105,5-nya dan di segmen Arena Anak Muda. Selanjutnya nih teman Prodo, kita beranjak ke olahraga lainnya nih ya, bakal kita bahas nih, masih dilansir dari rri.co.id. Raul Fernandez tampil dominan di Grand Prix Inggris dan merebut kemenangan perdananya pada MotoGP season 2026 kali ini ya teman Prodo dua ya. George Martin finish kedua, sedangkan Marco Bezzecchi mengamankan podium ketiga pada balapan di Silverstone Minggu 9 Agustus 2026. Dilansir dari MotoGP.com bahwa Fernandez langsung memimpin jalannya balapan dengan merebut hole shot ya teman Pro 2, menuju tikungan satu dari posisi kedua. Martin yang memulai dari pole position ya, ini kehilangan posisi akibat perangkat pengatur ketinggian belakang motornya yang macet saat start. Ai Ogura juga merosot pada awal lap pertama, sehingga Bezzecchi naik ke posisi kedua. Fernandez kemudian segera menjauh dan menutup lap pembuka dengan keunggulan 1 detik. Keunggulan terus bertambah hingga 3 detik saat balapan memasuki seperempat jarak perlombaan. Sementara itu Bezzecchi dan Martin terlibat persaingan untuk memperebutkan posisi kedua. Martin baru menyalip Bezzecchi pada lap ke-9 ketika Fernandez sudah unggul 4,5 detik. Pembalap Aprilia tersebut ya teman Pro 2 sempat memangkas jarak menjadi 3,5 detik ya, tetapi Fernandez tetap aman hingga akhir garis. Sementara itu Bezzecchi nyaris kehilangan podium karena masih merasakan nyeri setelah cedera yang dialaminya. Arek Marquez ya ini juga sempat menyalip Bezzecchi pada lap ke-9 untuk mengambil posisi ketiga. Namun Alex Marquez hampir terjatuh pada lap berikutnya dan turun ke posisi ke-6. Pembalap Gresini Racing itu kembali mendekati Bezzecchi tetapi gagal menyalipnya. Alex Marquez akhirnya finish keempat di depan pembalap KTM yakni Pedro Acosta. Fabio Di Giantonio kemudian menyalip Marc Marquez untuk mengamankan posisi ke-6. Marc Marquez sendiri sempat mengalami kesulitan menghadapi pengikisan permukaan ban pada tahap akhir sehingga harus puas finish ke-7. Akhirnya Brad Binder dan Luca Marini melengkapi posisi 10 besar setelah bergerak dari posisi yang lebih belakang. Balapan berlangsung penuh insiden karena hanya 16 dari 23 pembalap berhasil mencapai garis finish. Ogura terjatuh pada lap ke-9 dan turun ke posisi 3 klasemen. Sementara Francesco Bagnaia juga gagal finish. Hasil ini sekaligus menegaskan dominasi Aprilia dengan menempatkan 3 pembalapnya di atas podium. Martin mempertahankan keunggulannya di puncak klasemen dan memperlebar jarak menjadi 31 poin dari Bezzecchi di tempat kedua. Dan pastinya ya teman Produa ya, ini juga merupakan salah satu hasil yang sangat dramatis ya, pertandingan di MotoGP Grand Prix kali ini ya teman Produa ya, di Inggris ya, di Silverstone Inggris ya. Pastinya ini Aprilia lagi-lagi menguasai podium ya teman Pro 2 ya di series MotoGP tahun 2026 ini. Dan kita lihat ya kira-kira siapa nih puncak dari klasemennya di akhir sisa MotoGP 2026 ya teman Pro 2 ya. So teman Pro 2, itu ya merupakan informasi kita yang kedua di Arena Anak Muda. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tenang aku masih kasih informasi lainnya ya. Tapi mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan untuk nemenin siang hari kamu. This is Dua Lipa Trading Season.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 nih, kita lanjut ya bersama dengan Jessica di ruang dengar kamu pastinya. Di informasi terakhir kita arena anak muda. Dan selanjutnya ya, ini di informasi ketiga kita ya, sekaligus juga menutup segmen arena anak muda nih teman Pro 2 ini. Kembali lagi nih kita membahas salah satu olahraga yang paling banyak diperbincangkan di Indonesia, yakni sepak bola. Operator kompetisi E-League ya teman Pro 2, ini secara resmi telah merilis jadwal Super League musim 2026-2027 yang akan bergulir pada Jumat 4 September 2026. Persita memainkan laga pertama di Yogyakarta melawan PSIM pada 5 September di Stadion Sultan Agung Bantul. Baru di pekan kedua, Pendekar Cisadane akan menjamu Java United, sebelumnya Malut United ya teman Pro 2 ya, pada 13 September 2026 di kandangnya sendiri. Manajer tim Abdurrahmat menegaskan kesiapan skuadnya untuk mengawali kompetisi dengan hasil yang maksimal. Paruh pertama musim berlangsung hingga Desember akan memasuki masa libur pada Januari 2027 saat Timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Indonesia League juga akan menggelar turnamen League Cup yang diikuti oleh klub Super League dan Championship pada 3 November 2026. Fase League, grup League Cup ini dimainkan dalam 3 match day pada 3-5 November dan 2-7 November serta 1-3 Desember 2026. Babak 12 besar akan digelar pada 15-17 Januari 2027. Perempat final langsung di 30 sampai 31 Januari 2027 dengan format berbeda karena dua wakil Indonesia di kompetisi antar klub AFC baru bergabung pada fase tersebut. Dengan bergabungnya dua tim, 8 klub akan bersaing memperebutkan tiket semifinal. Babak 4 besar dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2027 dan partai final akan dimainkan pada 19 Mei 2027. Persita mematangkan persiapan menjelang laga perdana di Yogyakarta dan tim tersebut bertekad meraih hasil positif di awal kompetisi untuk membangun kepercayaan diri. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, ini juga kita nantikan bersama ya, Indonesian League ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini banyak banget klub-klub favorit Indonesia ya yang akan berlaga pada jamuan tersebut ya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Arena Anak Muda hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama dengan Jessica. Dan kali ini teman Pro 2 nanti di jam 2 pastinya aku akan nemenin kamu di segmen Info Entertainment. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena duck syndrome? Kok bisa? Duck syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain. Siapa tahu

105,5 FM Prodo RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya, teman Prodo ya. Pastinya tadi kita udah dengerin lagu-lagu pilihan ya, teman Prodo. Ada Rock With You dari Michael Jackson ya, yang ada di ruang dengar kamu barusan. Dan juga tadi ada lagu dari Malik and the Essential ya, teman Prodo ya, Dekat. Wow, lagu ini memang lagi viral ya di media sosial ya, teman Prodo ya. Dan kita beranjak nih masuk ke segmen kita di siang hari ini, ada info entertainment ya. Kali ini info entertainmentnya ya, teman Prodo, kita membahas salah satu informasi yang ada ya di media sosial ya, teman Prodo ya. Ini hadir dari Mingyu, Sungkwan dan Dino 17 yang akan menjalani wajib militer. Nah, teman Prodo, sejumlah anggota grup 17 nih yang akan menjalani wajib militer ya. Ada Mingyu, Sungkwan dan Dino nih yang dipastikan bakal segera menjalani wajib militer. Setelah agensinya yakni Pledis Entertainment mengumumkan bahwa jadwal wajib militer DK dan Vernon yang berlangsung pada Juli 2026 lalu, kini tiga anggota langsung ya, teman Prodo, ini menyusul dengan jadwalnya wajib militer masing-masing yakni Mingyu, Sungkwan dan juga Dino. Pada Senin tanggal 10 ya, teman Prodo ya, hari ini Pledis Entertainment memberikan pernyataan resmi mengenai jadwal wajib militer Mingyu, Sungkwan dan Dino. Aduh, langsung ya dua bias akun ya, teman Prodo, lagi wamil. Dua bias aku lagi wamil ya, ada Mingyu dan juga Dokyeom atau DK ya, teman Prodo ya, yang lagi wamil sekarang ya. DK udah duluan ya di bulan Juli lalu, sekarang Mingyu disusul. Nah, katanya nih dari Pledis Entertainment nih mengumumkan bahwa menyampaikan informasi mengenai wajib militer yang akan dijalani oleh anggota 17 yakni Mingyu, Sungkwan dan Dino. Mereka dijadwalkan akan mulai bertugas pada anggota Korps Musik Militer Angkatan Darat pada 26 Oktober. Mereka akan tetap berpartisipasi dalam seluruh kegiatan resmi sebelum masa wajib militer dimulai. Mengingat akan banyaknya peserta wajib militer beserta keluarga mereka yang hadir di lokasi upacara pemberangkatan, kami memohon dengan hormat agar semuanya tidak mengunjungi lokasi tersebut secara langsung pada hari keberangkatan mereka. Mingyu akan memulai masa wajib militer pada 10 September dan ia juga akan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan resmi sebelum masa tugasnya dimulai. Tidak akan ada acara resmi pada hari dimulainya masa tugas maupun pada hari ia melapor ke pusat pelatihan. Tapi pastinya ya, Pledis Entertainment juga memohon dengan hormat agar semuanya tidak mengunjungi lokasi tempat ia menjalani tugas alternatifnya. Setelah Mingyu ya, Sungkwan dan Dino juga memulai masa wajib militernya karena mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam kegiatan 17. Namun mereka akan tetap terhubung dengan Carrot ya, teman Prodoya, nama fandomnya 17 melalui berbagai konten yang telah disiapkan sebelumnya. Silahkan ya buat para Carrot ya, teman Prodoya, mengirimkan pesan perpisahan ya dan juga dukungan kalian buat para anggota melalui Weverse ya. Dan pastinya ya, Pledis Entertainment juga memohon cinta dan dukungan yang berkelanjutan bagi Mingyu, Sungkwan dan juga Dino hingga mereka menyelesaikan masa wajib militer dan kembali dalam keadaan yang sehat. Pledis Entertainment juga akan terus mendukung artisnya sampai setiap langkah perjalanan mereka pastinya. Dan mari kita doakan juga ya agar kegiatan wajib militer dari para anggota 17 ya ini dilancarkan, amin teman Pradua. Dan pastinya ya semoga aja segera bertemu ya dengan ketiga dan kelima ya, ini lagi ada member lain yang udah wajib militer duluan ya teman Pradua ya, ada Vernon dan juga DK. Dan semoga aja pastinya ya 17 bisa kumpul, segera kumpul dalam satu grup lagi ya teman Pradua ya, karena pastinya para membernya sama Carrot ya udah kangen-kangenan juga gak sih? Karena mereka juga termasuk yang aktif banget ya bersama dengan Carrot ya teman Pradua ya, buat saling ya kabar-kabaran gitu. Nah teman Pradua, ini ya merupakan informasi pertama kita di Info Entertainment ya, tetap bersama dengan Jessica nanti ya sampai jam 3 ya, kita masih di segmen Info Entertainment. Jadi teman Pradua jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Dia, teman terbaik kamu. This is 17 Left and Right.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Teman terbaik kamu.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Masih di 105,5 FM Radio RRI Segaria, teman terbaik kamu, bareng sama Jessica ya di Info Entertainment kita siang hari ini, teman Radio, menjelang sore hari ya. Kali ini kita beranjak ke informasi kedua kita di siang hari ini, hadir dari Cat's Eye yang tampil di Head in the Clouds ya, Los Angeles 2026 pada Sabtu kemarin, waktu setempat, tanpa Sophia Laforteja. Dan pastinya Sophia ini memang tidak ikut tampil karena tengah menjalani hiatus untuk memprioritaskan kesehatan mental dan kesejahteraannya. Keputusan tersebut diumumkan Hype Entertainment pada 7 Agustus 2026 sehari sebelum penampilan Cat's Eye di festival tersebut. Agensi juga menjelaskan bahwa Sophia membutuhkan waktu istirahat dan perawatan setelah menjalani konsultasi dengan tenaga medis, meski Hype Entertainment tidak mengungkapkan kondisi spesifik yang dialaminya. Sophia kemudian menyampaikan kondisi tersebut secara langsung kepada para penggemarnya melalui Instagram story. Ia mengaku tidak mudah mengambil keputusan itu untuk berhenti sementara dari aktivitas grup, tetapi menyadari bahwa menjaga kesehatan pikiran dan tubuh menjadi hal yang penting agar dirinya tetap terus melakukan pekerjaan yang ia cintai. Dan dalam pesannya, Sophia juga meminta penggemar untuk tetap bersabar serta berterima kasih atas dukungan yang diberikan selama ini pada dirinya ya, teman Pradua, selama menjalani masa istirahat. Ia berjanji menjalani proses pemulihan dengan sungguh-sungguh agar dapat kembali dalam kondisi yang lebih baik lagi. Dilansir dari rri.co.id ya, teman Pradua ya, absennya Sophia membuat Cat's Eye kembali menjalankan aktivitas tanpa salah satu anggotanya setelah Manon lebih dahulu mengambil hiatus pada Februari 2026. Hype saat itu menyebutkan bahwa Manon membutuhkan waktu untuk fokus pada kesehatan dan kesejahteraannya. Tetapi hingga 6 bulan kemudian ini belum ada kabar kepastian mengenai waktu kepulangannya ke grup tersebut. Meski kehilangan dua anggota dalam periode yang berbeda, Cat's Eye tetap menjalankan jadwal yang mereka siapkan. Grup yang beranggotakan Lara Raj, Daniela Avanzini, Yoon Che Jung, dan juga Megan Skindle ya, teman Pradua ya, tersebut pastinya akan merilis EP Wild pada 14 Agustus dan dijadwalkan memulai tour global pada September mendatang. Kehadiran Cat's Eye di Hit in the Clouds ya, teman Pradua ya, LA tahun ini menjadi salah satu agenda penting di tengah periode yang cukup padat bagi grup tersebut. Sementara itu, penggemar kini menantikan perkembangan kondisi Sophia dan berharap pelantun Cat's Eye itu ya, teman Pradua ya, ini agar dapat menjalani pemulihan dengan baik sebelum kembali beraktivitas bersama grup. Dan pastinya ya, teman Pradua ya, ini juga kita harapkan bersama ya, Sophia bisa kembali bersama dengan Megan, Yonche, terus juga Daniela dan juga Lara dalam grup Cat's Eye. So, teman Pradua, kita puterin dulu nih lagu dari Cat's Eye yang terbaru nih, ada Animal Soul. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di RRI Pradua, sengaja teman terbaik kamu. Yeah.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran. Gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kan ini kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungadia, teman terbaik kamu. Dan teman Radio, kita beranjak ya di informasi selanjutnya di info entertainment kita pada sore hari ini ya teman Radio ya. Ini hadir dari girl group Indonesia yakni Nona yang sukses menggebrakkan panggung Hit in the Clouds ya teman Radio, atau Hits pada kemarin ya teman Radio, tanggal 8 Agustus 2026 di Los Angeles, Amerika Serikat. Nona yang menjadi salah satu headliner ya teman-teman Pro2 ya, salah satu line up dari Head in the Clouds pada tahun ini berhasil mencuri perhatian dengan membawakan Indonesian Vibes ya ke atas panggung untuk ditunjukkan ke hadapan ribuan penonton yang datang. Penampilan Nona di Head in the Clouds kali ini ya teman-teman Pro2 di tahun ini dibuka dengan lantunan tembang Lelo Ledung yang membawa nuansa Jawa ketika mengiringi Baila Fauri, Kristi Gardena, dan juga Esther Geraldine serta Safza Adesia pada saat itu ya teman Pro2 ya. Lalu Baila, Kristi, Esther, dan Safza juga nih, ini juga membuka penampilannya dengan menyanyikan lagu Superstitious ya teman Pro2 menggunakan hand mic yang kemudian dilanjutkan dengan membawa lagu debut mereka berjudul Shoot. Momen yang paling menarik ya pada momen tersebut ya teman Pro2 ya, ketika Nona membawa kipas lalu kemeriahan semakin memanas saat keempat member membawa lagu baru mereka yakni Hong. Tampilan mereka ya penuh energik teman Pro2 langsung mengundang sorakan meriah dari para penonton pastinya. Apalagi ketika Kristi melakukan adegan panggung tiba-tiba salto dengan satu tangan nih saat membawakan lagu Hong yang langsung membuat penonton bersorak meriah. Bahkan penampilan ia pun menjadi pembicaraan di media sosial ya. Banyak netizen yang memuji aksi dari Kristi yang bisa melakukan salto dengan satu tangan dengan baik ya, dan membuat penampilan Nona begitu luar biasa. Setelah itu girl group tersebut rehat sejenak dengan menyapa para penonton maupun penggemar yang datang ke acara tersebut ya teman Pro2 ya. Setelah rehat, Nona kembali menggebrakan panggung dengan menyanyikan lagu Falling in Love. Kali ini mereka tampil tanpa menggunakan hand mic agar bisa leluasa menari bersama membawakan lagu tersebut. Nona memberikan kejutan di hadapan ribuan penonton ketika menyanyikan salah satu lagu dari album perdana mereka yakni Island Girl. Keempat member menarik perhatian saat lagu Sweet Food Diet yang dibawakan di atas panggung ya teman Pro2 ya. Dan pastinya ya sebagai penutup juga nih Nona membawakan lagu Rollerblade di atas panggung ya teman Pro2 versi berbeda. Ada tambahan lirik jenenge Sopo Taking My Photo gitu. Waduh, ini udah semakin melokal ya Nona ini ya teman Pro2 ya, dalam lagu tersebut yang merupakan perpaduan antara bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Pastinya ya Nona sukses menggebrakan panggung Head in the Clouds tahun ini ya di Los Angeles dengan membawakan 8 lagu di hadapan ribuan penonton yang datang ke festival musik tersebut. Nona kembali mendapatkan pujian karena berhasil tampil dengan baik di acara tersebut dan selalu membawa budaya Indonesia ke dalam penampilan mereka untuk dikenalkan secara global. Itu tadi ya nomor Pro2 ya, informasi terakhir kita juga di Info Entertainment bersama dengan Jessica hari ini di santai siangnya ya, karena nanti di setelah ini ya nomor Pro2 tepat jam 3 kamu akan bersama dengan Anya nih yang akan nemenin sore ceria kamu. Jadi nomor Pro2 terima kasih banyak ya untuk hari ini. Sampai jumpa di besok hari ya nomor Pro2 ya. So, ini ada Nona Hong.

0: Udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kamu beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu.

0: hadir di Netflix intip sinopsis film Gladiator 2. Film Gladiator 2 kembali membawa penonton ke dunia pertarungan di Colosseum. Disutradarai Ridley Scott, film ini melanjutkan kisah karakter Lucius atau Paul Mescal yang kini telah beranjak dewasa. Gladiator 2 masih akan melanjutkan cerita dari edisi pertamanya, mengambil dari latar Romawi kuno. Film ini menceritakan kisah yang terjadi setelah dua dekade sejak peristiwa terakhir di film Gladiator 1. Lucius hidup jauh dari Roma sebelum sebuah peristiwa membuatnya kehilangan kebebasan. Ia kemudian dipaksa menjadi gladiator dan bertarung di arena Colosseum. Perjalanan tersebut kemudian membawanya kembali ke Roma, di mana di sana Lucius harus bertarung sekaligus menghadapi perebutan kekuasaan kekaisaran Romawi. Lebih lanjut, Toma Opera 2, selain Paul Mescal, film ini juga dibintangi oleh Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen, serta Joseph Quinn. Karakter Lucilla atau Connie Nielsen yang kembali hadir turut menjadi penghubung kisah Gladiator pertama dan juga kedua. Melalui film ini, Ridley Scott kembali menghadirkan dunia Romawi dengan skala cerita yang lebih besar, di mana film ini menjadi fase baru bagi sequel Gladiator dan juga membuka kembali kisah spektakuler dari arena Colosseum. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, berjumpa kembali bareng Anya akan nemenin kamu di ruang dengarnya dan juga di udara. Edisi tanggal 10 Agustus 2026 hingga nanti pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Gimana kabar kamu nih teman Pro 2 di hari Senin ya teman Pro 2 ya, Senin siang menjelang sore setelah mungkin hari ini kamu beraktivitas cukup padat. Dan mungkin untuk teman-teman yang juga masih beraktivitas, semoga segala urusan kamu hari ini berjalan dengan lancar teman Pro 2 ya. Dan tetap semangat menjalani aktivitas di hari Seninnya. Bersama aku hanya teman Pro 2, kali ini kita berada di segmen Aksi Anak Negeri teman Pro 2. Kalau misalkan nih ya, kamu semalam dengerin Anya waktu di segmen obrolan komunitas itu teman Pro 2, Anya tuh sempat ngebahas tentang komunitas yang bikin kita itu mengingat kembali permainan-permainan di masa kecil. Nah, kali ini teman Pro 2 ada informasi terbaru dari ratusan anak muda yang menghidupkan kembali permainan tradisional Sunda. Nah teman Pro 2, upaya menjaga dan melestarikan permainan anak-anak Sunda zaman dulu kini itu terus digencarkan di tengah masyarakat melalui ajang Kaulinan Sunda dan Bogor Sumpitan Open yang digelar di Gor Pajajaran. Ratusan generasi muda berkumpul untuk menghidupkan kembali tradisi budaya yang mulai langka. Nah, langkah pelestarian ini tuh dinilai sangat penting ya teman Pro 2, apalagi kita tahu di era sekarang ini anak-anak tuh lebih sering menghabiskan waktu mereka bermain gawai atau gadget daripada bersosialisasi di luar rumah. Nah, supaya permainan tradisional ini tuh gak punah, generasi muda khususnya para pelajar SMP dan SMA sekota Bogor dijadikan target utama. Mereka terlibat langsung dalam melestarikan dua permainan kelompok khas Sunda yang legendaris, yaitu Hadang, diikuti oleh 16 tim tangguh di mana setiap tim diperkuat oleh 5 pemain inti dan 2 cadangan. Kemudian ada juga Bentengan, di mana permainan Hadang total ada sekitar 30 tim pelajar yang antusias beradu strategi dalam permainan ini. Nah, Ketua Wasit Sumpitan, Denny Francisca, menceritakan bahwa kategori Hadang dan Bentengan ini tuh awalnya direncanakan untuk pegawai pemerintah. Tapi karena tidak ada yang mendaftar, panitia langsung mengalihkannya kepada para pelajar. Keputusan ini ternyata teman Pro 2 justru menjadi berkah karena para remaja inilah yang memegang kunci kelestarian budaya di masa depan. Nah teman Pro 2, selain Hadang dan Bentengan, kelestarian budaya Sunda juga digaungkan lewat perlombaan Sumpitan. Cabang yang dibuka untuk umum ini sukses memikat daya tarik masyarakat luas. Gak tanggung-tanggung ya teman Pro 2, ternyata ada lebih dari 330 peserta yang ikut bersaing. Karena mereka ini tuh gak hanya datang dari wilayah Bogor aja, tapi juga berdatangan dari luar daerah seperti Banten, Bekasi, hingga Cikarang untuk saling unjuk kebolehan. Denny juga menilai tingginya antusiasme ini menjadi sinyal positif kalau Kaulinan Sunda ini tuh masih memiliki daya tarik yang kuat, di mana perlombaan seperti ini tuh bukan hanya sekedar kompetisi biasa, melainkan sebuah gerakan nyata untuk mengenalkan kembali identitas dan kekayaan budaya Sunda kepada generasi penerus bangsa. Memang benar targetnya teman Pro 2, memang harus para pelajar atau generasi muda nih teman Pro 2, supaya kedepannya ya teman Pro 2 tetap ada generasi penerus ya yang tetap menghidupkan kembali permainan tradisional-tradisional daerah. Tentunya teman Pro 2, kita masih berada di Aksi Anak Negeri dan kita juga akan masih ngebahas seputaran permainan tradisional yang dihidupkan oleh anak muda. Kira-kira seperti apa informasi selanjutnya yang akan Anya hadirkan? Kalau kamu penasaran, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 2, Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
1: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2 Singil ya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi ya kita ngebahas ada ratusan anak muda yang menghidupkan kembali permainan tradisional Sunda nih teman Pro 2. Kali ini kita beralih ke daerah Wonogiri. Midola, cara pemuda Kepatihan Wonogiri hidupkan kembali permainan tradisional. Riuh rendah suara tawa anak-anak memecah kesunyian lapangan desa Kepatihan, Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri pada Minggu 10 Mei 2026 pagi lalu. Puluhan anak hingga remaja nampak lincah melompati tali, saling kejar dalam permainan bentengan, hingga menyusun pecahan genting dalam permainan boliboyan. Pemandangan itu tersaji dalam balutan kegiatan bertajuk Midola atau Minggu Dolanan Lawas, suatu kegiatan inisiatif dari Karang Taruna Desa Kepatihan untuk menghidupkan kembali roh dolanan kampung yang kian hari kian tergerus oleh senyapnya permainan di layar gawai. Pagi itu teman Pro 2 tidak ada suara bising game online, yang ada hanyalah derap langkah kaki dan sorak-sorai kemenangan saat benteng lawan berhasil disentuh. Gelak tawa dan teriak anak-anak serta remaja saat melompati tali karet pun turut memeriahkan suasana. Inisiator Midola Azalea Putri Utami mengungkapkan kegiatan ini tuh lahir dari kegelisahan melihat anak-anak zaman sekarang yang mulai lebih akrab dengan dunia virtual ketimbang lingkungan sekitarnya. Midola ini hadir sebagai wadah untuk menarik mereka kembali ke lapangan, bertemu dengan sebaya dan merasakan kembali hangatnya kebersamaan lewat permainan tradisional. Lebih lanjut teman Pro 2, kalau menurut Azalea, Midola ini tuh bukan sekedar ajang bermain, tapi dibalik permainan seperti lompat tali ataupun bentengan, ada nilai-nilai sportivitas, kerjasama tim, hingga kesehatan fisik yang secara gak langsung terbentuk pada diri anak. Selain itu teman Pro 2, kegiatan itu juga terbukti ampuh mempererat silaturahmi antar warga desa. Nah, kalau bagi mereka teman Pro 2, ini tuh gak hanya sebagai hiburan saja, tapi Midola ini juga menjadi wadah untuk menghidupkan suasana desa agar lebih guyup. Melihat anak-anak tertawa lepas bersama teman-temannya adalah kepuasan tersendiri bagi mereka, para pemuda yang mendirikan Midola ini. Antusiasme yang tinggi dari warga desa Kepatihan membuat Karang Taruna berencana menjadikan Midola sebagai agenda rutin. Seenggaknya sebulan sekali, kegiatan ini diharapkan menjadi magnet baru yang mampu meramaikan lapangan desa setiap bulannya. Nah, bagi warga yang pengen merasakan kembali keseruan dalam masa kecil atau pengen ngajak buah hatinya lepas sejenak dari gawai teman Pro 2, kalian yang ada di daerah Wonogiri juga bisa ya teman Pro 2 mengikuti kegiatan Karang Taruna Midola di edisi berikutnya nih teman Pro 2. Nah, dan Anya juga berharap ya semoga di daerah Sungai Liat khususnya teman Pro 2 masih ada anak muda, sekumpulan anak muda teman Pro 2 yang mungkin punya ide gitu ya untuk menghidupkan kembali permainan tradisional khas Bangka Belitung. Kira-kira teman Pro 2 sejauh ini kamu tahu gak sih teman Pro 2 kalau di daerah Bangka komunitas apa yang sudah menghadirkan kembali permainan tradisional khas Bangka Belitung?

Aldi, penggembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah.

buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Lagi scroll timeline, ngerasa kayak semua orang kok punya pencapaian keren sih.
1: Hey, chill aja. Daripada insecure, mending dengerin obrolan Sore Ceria. Cerita anak muda, prestasi nyata tanpa drama. Kamu juga bisa tanya-tanya kunci keberhasilan mereka. Dengerin sekarang hanya di obrolan Sore Ceria. Setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 5 sore. Biar semangat kamu balik lagi. Hanya di Pro2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.
2: Sore Ceria. Ceriakan soremu bersama Pro2.

Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, 1 klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekadar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Masih di 105,5 FM Radio Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu. Teman Pradua masih bersamaannya membersamai kamu di ruang dengar dan juga di udara teman Pradua. Kali ini kita berada di segmen Sore Ceria hingga nanti pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah teman Pradua, kali ini hanya pengen bagiin ke kamu ada ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja. Kamu relate gak sih teman Pradua? Kamu mungkin pernah bertanya-tanya apakah diri kamu disukai di tempat kerja sekarang atau sebaliknya. Hal ini bikin pengetahuan soal ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja menjadi penting. Adapun mengetahui apakah rekan kerja menyukai kita juga krusial agar kita dapat menyesuaikan diri dengan budaya kerja di kantor. Nah, namun teman Pradua, kita nggak bisa tahu ya dengan pasti apakah seseorang disukai atau tidak di tempat kerja, karena rekan kerja belum tentu menunjukkannya secara gamblang. Jadi kamu perlu tahu apa aja sih ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja sebagai bahan evaluasi diri. Nah, ciri-ciri ini bisa kamu ukur dari diri kamu sendiri. Yang pertama teman Pradua, kamu bisa meminta bantuan kepada rekan kerja. Nah, ini adalah salah satu tanda yang menunjukkan kamu disukai rekan kerja, yaitu ketika mereka bersedia membantu kamu saat kamu memintanya. Mengutip dari Yahoo Finance, hal ini tuh berkaitan dengan Ben Franklin Effect. Orang yang pernah membantu kita cenderung lebih bersedia memberikan bantuan lagi di kemudian hari. Jadi ketika rekan kerja dengan senang hati membantu kamu, ini bisa menjadi tanda mereka memiliki penilaian positif terhadap kamu nih teman Pradua. Kemudian yang kedua adalah kamu cenderung meniru orang lain. Tanpa disadari, seseorang terkadang akan meniru bahasa tubuh, gerakan, atau ekspresi orang yang membuatnya merasa nyaman. Fenomena ini dikenal sebagai mirroring. Sebuah penelitian dari New yang dilaporkan Business Insider menemukan, meniru perilaku orang lain secara wajar dapat membuat hubungan menjadi lebih positif. Jadi ketika kamu dan rekan kerja saling menyesuaikan gerak-gerik saat berinteraksi, bisa jadi nih teman Pradua, mereka merasa nyaman berada di dekat kamu. Tapi sebenarnya bukan hanya dua itu aja sih teman Pradua, karena masih ada 6 lagi ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja. Kira-kira kamu relate gak sih teman Pradua? Kalau kamu penasaran jangan kemana-mana, tetap di area Pradua Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Masih di 105,5 FM RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Kita masih berada di segmen Sore Ceria nih teman Pro 2. Tadi udah nyampaikan 2 ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja. Nah teman Pro 2, masih ada sisa 5 nih teman Pro 2, ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja untuk selanjutnya kamu mengenal diri sendiri dengan baik. Nah ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja berikutnya adalah kamu mampu mengenal diri sendiri dengan baik, dalam artian kamu cenderung bersikap jujur dan apa adanya di tempat kerja. Sifat ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dapat membuat rekan kerja merasa nyaman. Di lingkungan kerja yang sehat, sikap tulus dan autentik biasanya kita akan lebih dihargai nih teman Pre2. Kemudian selanjutnya, kamu memberikan pujian tetapi tidak berlebihan. Memberikan pujian secara tulus itu bisa menjadi cara ampuh dalam membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja. Tapi teman Pre2, kamu juga harus tahu kapan harus memberikan pujian dan tidak melakukannya secara berlebihan. Pasalnya, terlalu sering memuji orang lain justru dapat membuat kamu terlihat gak tulus. Kalau menurut Sana Lebowis dalam tulisannya untuk Business Insider, komentar positif justru dapat memberikan dampak lebih besar ketika disampaikan sesekali saja. Nah ini juga penting teman Pre2. Untuk selanjutnya adalah kamu tidak mencari perhatian. Kamu mungkin berpikir bahwa harus selalu tampil menonjol agar disukai rekan kerja. Padahal teman Pre2, menjadi pusat perhatian bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain. Bersikap ramah secara tidak berlebihan tanpa harus tampak menonjol yang dibuat-buat justru lebih disukai oleh orang-orang di tempat kerja. Kamu penasaran gak sih teman Pre2, 2 ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja? Kira-kira 2 terakhir ini kamu ngerasa relate gak sih teman Pre2?

0: Dila, itu si Rina sekarang udah jadi CEO perusahaannya sendiri. Keren banget ya, perempuan bisa kayak gitu.
1: Lah, emang kenapa? Makanya, jangan anggap perempuan sebelah mata. Kita tuh juga punya mimpi, punya skill, dan bisa banget bersaing.
0: Iya sih, aku kira cuma cowok aja yang bisa sampai situ.
1: Nah, itu tuh mindset lama. Sekarang zamannya perempuan maju. Mau jadi pemimpin, atlet, kreator, apapun bisa.
2: Perempuan bukan hanya pelengkap. Perempuan adalah penggerak. Beri ruang, beri dukungan.
3: Karena perempuan bisa jadi apa saja.
2: Yuk dukung perempuan untuk terus berkarya dan berprestasi.
4: Masih di 105,5 FM Radio Pro 2, sini lihat teman terbaik kamu, teman Pro 2, dua ciri-ciri orang yang disukai rekan kerja terakhir teman Pro 2, ya, untuk yang keenam ya, rekan kerja akan selalu mengingat nama kamu. Pada kantor yang besar dan memiliki banyak karyawan, belum tentu kamu mengenal semua orang di setiap divisi. Tapi teman Pro 2, kalau misalkan ada banyak rekan kantor yang mengingat kamu, ini menjadi tanda kamu memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Penting pula bagi kamu untuk mengingat nama rekan kerja untuk memberikan kesan positif, karena saat kamu menyebut nama seseorang ketika berbicara dengannya, mereka dapat merasa lebih dihargai dan diperhatikan. Nah, ciri-ciri yang terakhir adalah rekan kerja menceritakan hal-hal tentang diri mereka kepada diri kamu. Hubungan yang positif di tempat kerja itu bukan hanya terlalu

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh gak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu gak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal gak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya." "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa," katanya sendu. "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa." "Lain kali ya Anggi, Papa sedang banyak kerjaan." Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi. "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka." "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?" Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh. "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali." Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya. Menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata, "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar." Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan, "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar." Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

Masih di 105,5 FM dari Produksi Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pradua, lagu Nadina Miza, semua aku dirayakan menjadi penutup perjumpaan kita pada perjumpaan kali ini. Karena nanti di pukul 19 hingga pukul 20 kita akan bergabung ke RRI Pradua Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Dan tentunya teman Pradua nanti di pukul 20 hingga pukul 00 kalian akan ditemani rekan Kuvinka yang akan memberikan informasi dan juga sajian lagu-lagunya. Untuk itu, aku Anya dan juga operator bertugas pamit dari mendengar kamu dan juga udara. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di lain waktu.

0: selamat malam Indonesia.
1: Yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Wow.
1: Wede. Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
0: Ya,
1: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
0: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
1: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.
0: Centil pada masanya, Bro.
1: Centil pada masanya. Apa ya? Bisa dibilang centil iya, galau iya.
0: Benar.
1: Sakit hati juga iya.
0: Nah, itu dia. Pokoknya kayak lengkap banget ya.
1: Betul. Karena udah hitam-hitam nih, ya, udah tahu pasti nih.
0: Ay, seru.
1: Kita akan ketemu sama kuburan band.
0: Salah. Kemarin dia konser jajan dulu tuh. Anyway, gimana kabarnya teman produser Indonesia di malam hari ini? Ini hari Senin, Bro.
1: Betul.
0: Satu minggu sebelum kemerdekaan Indonesia.
1: Yes, benar banget.
0: Seru.
1: Udah hari Senin, terus juga di combo mungkin sama lo yang baru kenal awal bulan ya hari ini.
0: Betul.
1: Terus juga memasuki minggu kedua juga
0: Benar. Ini jadi hari yang spesial juga tentunya ya.
1: Betul.
0: Karena selain tanggal muda.
1: Pasti.
0: Kita bakal ngobrol sama barengan sama apa ya? Sebuah band. Mungkin udah legend banget lah ya.
1: Parah.
0: Setidaknya kamu semua yang mungkin jarang dengerin lagu, setidaknya pernah lah dengerin sekali lah.
1: Minimal sekali udah pasti pernah dengerin.
0: Benar. Karena kita bakal ngobrolin bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
1: Waduh.
0: Mulai dari pelan-pelan
1: asik
0: saja.
1: Asik. Beraksi.
0: Terus apa lagi?
1: Pelan-pelan saja.
0: Tadi udah. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kotak. Buat kamu ya, banyak seru-seruan yang ingin tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
1: Yoi.
0: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
1: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
0: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak teman Bro 2. Buat kamu yang ingin seru-seruan, ingin bertanya, ingin absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Ini juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
0: Alright, jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% kalau lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Enggak apa-apa,
0: aman.
1: Enggak apa-apa.
3: Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang 1000.
0: Bener. Ketambah banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, bro, dua FM. Aku kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
0: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, ya. Kasih pertanyaan yang nggak template dong, Dit.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita.
0: Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih.
1: Gokil, bener.
4: Karena malam.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Betul,
4: belum kesana bridgingnya, coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, ya bener. Sekalian.
1: Pantes.
0: Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya, cek location dulu.
4: Enggak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
1: Iya.
5: Makasih ada bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini enggak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih? Lo kaget enggak ternyata energinya kotak se wah ini baru datang, cuy.
0: Iya sih. Jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya, benar.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Enggak semangat kalau enggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Enggak bisa, kita harus semangat sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank you loh.
4: Energi karena kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Kan kayak baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Ya? Justru belum. Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke. Okay.
0: Ada kotak teman Pro 2.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum.
0: Oh, masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke.
1: Okay.
0: 2 dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Ya. Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya.
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
1: Saking semangat ya, bener sih. Masih kenceng di sini ya?
0: Kenceng.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
4: Ini yang lagi live itu halal.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana Kak Tantri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
1: The Dream Band.
4: Okay. Yes. Itu
1: di 2004.
4: Ya, dulu itu ada di TV7.
1: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih slot cuma dikit ya di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
3: Berantem, harus berantem. Oh iya.
1: Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
0: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
0: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
0: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Kan cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
0: Betul. Oh,
1: betul.
0: Iya, iya,
3: benar. Kuat.
1: ada dua lagi kan?
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
5: Kan kita mengerti.
4: Bukan kita.
1: Nita ingin dimengerti. Tolong serius. Lewat tutup.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, okay, diterusin enggak lucu.
0: Iya, terusin
1: lucu. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Ngelawan dua emak-emak. Selesai.
0: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oh.
4: Lagunya apa tuh ngalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja.
0: Tiba-tiba. Hah?
3: Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Oh, gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan nanti.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak, nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Iya. Yeah.
4: Masih cari jati diri enggak sih nomor 22? Enggak lah ya, udah, menuju ya, menuju ya fase itu.
0: Menuju.
4: Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Iya, itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Okay. Udah itu.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Nanti kita makan.
5: Nanti enggak nyangka. Kalau lo gue enggak bayam.
1: Aduh.
4: Ya Allah, Roti.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam
5: gitu kan. Ya, serius. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
0: Nempel
4: di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya ya.
1: Benar.
3: Belum kesana, sabar.
4: Enggak, serius, ini serius.
3: Kita nungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Oke.
4: Tapi sejujurnya, kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya, biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan, anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa, memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Oke.
4: Okay, okay. Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Oke. Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya. Jadi para jamaah-jamaah yang sedang.
0: Jamaah.
1: Ustaz Melana dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga,
1: kan? Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah melotek banget nih,
1: gitu.
4: Udah saling kenal satu sama lain deh.
1: Gitu kan?
4: Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini, gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran, gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Karena kita selalu merasa benar.
6: Iya. Iya, kan? Kan? Iya kan?
1: I feel you, bro. I feel you.
6: Enggak pernah jelas.
1: Iya, iya.
6: I feel you, bro. Validasi sih.
1: Iya, betul. I feel you. I feel you.
4: Iya, iya. Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
6: Kalau sayang itu enggak perlu diperjelas lagi. Kalau enggak sayang enggak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
1: Iya.
4: Jadi YOLO itu.
5: Belum udah bridging aja
1: sabar. Masuk. Dia udah gak sabar.
6: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar.
6: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya.
0: 2 jam aman ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
6: 20. Gak usah ngomongin umur deh. Ya.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air barusan dead air. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Jadi kita banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba?
5: Kenapa?
4: Ayo, kenapa coba? Coba? Ini biar gak dead air nih, kenapa?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini, kan kita sudah, kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Jadi di antara kepala sama perut.
1: Kurang sinkron.
4: Apa gue jelasin?
5: Tapi kayaknya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan. Tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu Warner itu Music. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita gak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak, kita harus bikin musik deh.
5: Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi, manajemen, punya anak kan. Anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran, tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya, konvensional. Sebelum digital masuknya bentuk konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru, tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau gak ngerti subtitlenya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau gak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik.
0: Ting ting ting ting.
1: Terlalu dagang mas, terlalu dagang. Terlalu dagang itu jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di
4: ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, gitu ya, era digital betul. Gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Gila, baru masih 22 tahun." Iya, memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa enggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apa sih gitu. Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure apa? Curious. Ya, maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul
4: kan?
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu, Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza bikin playlist kata gue mah.
1: Disuruh kerja. Orang lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan? Tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD.
0: Jadi MD
1: dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir. Pilihannya banyak. Pada masa nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong ya. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya kita kayak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
6: Padang Pariaman.
5: Padang tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
4: Iya, benar-benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget.
0: Iya.
4: Kita nggak se-expect itu, karena kalau kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh, yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh nggak? Nah terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
6: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya kan? satu-satu.
6: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini gak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu ya.
1: Yalah.
6: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Oke, menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Jangan. Jauh. Sorry. Oh, nanti dia bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Dan masih bareng sama Kota. Barusan di pala gue bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. Itu sih cerita. Astagfirullahaladzim. Bunda Korla, izin Bunda Korla.
0: Izin.
1: Yolo.
2: Gue gak apa-apa. Ditegesin.
0: Bener.
1: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah... Ini single terbaru yang berjudul YOLO Single berarti ya?
2: Single.
1: YOLO Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
2: Kita sih bareng-bareng ya.
1: Okay.
2: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
2: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang yang memang agak kaku ya, lidahnya
3: juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
1: Iya benar.
2: Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
2: Bisa gak ngomongin gak usah yang betul dong?
4: Cuman kompor aja.
1: Back sound ya.
4: Peran pendukung.
1: Iya.
0: Oke, cameo.
3: Kamu tuh penting kita
1: berdua. Penting dong. Penting dong.
4: Betul. Belum ngomongnya.
1: Bahkan belum ada statement itu baru.
2: Cuma iya betul doang.
3: Kita proses kreatifnya kotak
1: dong. Boleh mas.
2: Coba gimana?
1: Coba.
2: Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab.
4: Tanya apa tadi?
2: Enggak, astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengarnya, ini apa sih tirata kata-kata doang gitu. Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
1: Oh. Okay.
4: Dibantu
1: teman.
2: Bantu teman. Iya.
3: Kolaborasi.
1: Kolaborasi.
4: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
2: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat loh ya. Enggak, tapi gini. Betul. Jadi memang
4: Tetap.
2: Tapi emang
4: banyak.
1: Iya.
0: Harga temen ya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini akhirnya mas?
4: Lanjutan.
2: Jadi single YOLO ini, gue ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
1: Iya.
2: Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
2: Yang artinya apa cu?
3: Kamu hidup cuma satu kali.
2: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi.
3: Jangan lagi.
2: Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan. Karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya. Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan. Akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
1: Okay.
2: Boleh banget.
3: Nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
4: Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
2: Kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
4: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet
1: gitu.
2: Berasa keren dapet, ya.
4: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana kan. Keluar kan. Jadi
2: keluar rumah ke situ.
1: Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
4: Jadi ada kata-kata I want to get this. Terus dikembangin sama Cua.
3: Bokit tuh enggak gua rubah.
1: Nah,
3: terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini, kok gue ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan, gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
3: Kenapa sih?
2: Gak apa-apa.
3: Gue nggak kentut kok.
2: Enggak, gue nggak.
3: Kok tutup hidung sih?
2: Nggak, tahan ketawa. ketawa. Oh,
1: ketawa. Biar enggak lepas ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, oke.
4: Waktunya biar solid.
1: Iya, iya. Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
4: sekarang.
1: Hari ini banget. Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
4: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena hari ini
2: asik,
1: hari yang kau tunggu.
2: Tua
1: makan lagi.
4: Malam udah makan mak.
1: Oh udah makan ini.
5: Makan lagi ya.
2: Di depan sini ada nasi goreng enak.
1: Wih.
2: Info doang.
5: Oke, okay. Nice info.
4: Boleh, boleh. Semuanya yang ada di sini.
2: Ngapain?
1: Jadi kemarin
4: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya. Oh, iya. Info aja.
4: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahunnya Kak Tantri juga.
4: 39.
3: Ditambah-tambahin.
2: Orang di mana-mana dimudahin ya, bukan dituain ya.
5: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja Mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
3: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
3: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Oh, hasil tirakat.
2: Enggak, ya. dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
3: Kok gitu?
2: Jadi sebisa mungkin di tahun ini enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini,
1: gue
2: mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
4: itu bukannya sama keluarga ya?
2: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?
3: Kemarin habis manggung soalnya kita.
1: Oh iya benar.
4: Waktunya setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3-4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh
5: iya benar.
1: Kalau bisa jangan dikasih pulang Mas. Terus promo lagi gitu.
2: Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
2: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
1: YOLO.
5: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Iya, buat Kak Tantri.
5: Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
3: Kado buat orang-orang yang memang
5: lihat.
3: Tapi kita belum diceritain tadi kan lagu YOLO ini tentang apa?
5: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
2: Mau nanti aja mau di play dulu atau gimana?
5: Oh iya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
3: Kita ngatur sih,
5: enggak apa-apa.
1: Kita open source kok, terang aja. Iya, kita bebas.
5: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
5: Aduh, radio apa tuh?
1: Ya kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kota.

0: Masih di MLC Music Live Show. Yes,
1: dan baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak, teman berdua. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, di satunya single terbaru dari Kotak dan gokil banget.
0: Ternyata, benar.
1: Menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak iya, energinya
0: kotak
2: masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Kotak maksudnya banget. Dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya Kotak. Ke energi, ya. Yeah, kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali mukanya. Kita kayak rock FOH kali mukanya, ya.
3: Bukan sound horror.
1: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi.
1: Energi.
2: Kalau ngomongin soundnya,
1: Soundnya
2: pasti tetap adaptasi.

0: hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa
1: Anthem Maker. Anthem
2: Maker.
0: Kita
3: I wanna get
4: some. Yang penting orang yang denger tuh enggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
2: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
0: Jangan. Cukup segitu aja kan. Yeah. Kalau diperpanjang deso tenan.
2: Iya. Iya, tenan deso. Malah halus jadi Jawanya di sini.
4: Iya.
0: Lo bade.
2: Lo bade. Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget Mas?
0: Itu tadi yang kita bilang roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ.
2: Oke. Okay. Okay.
0: Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Oke, okay, ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi.
2: Oke. Okay.
0: Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang gimana caranya benang merahnya tetap ada.
2: Iya. Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini Mas ya.
0: Oh iya baru sadar.
2: Mereka kaget.
4: Tahu.
0: Itu kerjanya Cua.
4: Iya.
0: Karena di kotak punya tugas masing-masing.
2: Divisi
0: masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Iya, iya.
4: Saya humas.
2: Oh job desa begitu ya?
0: Stylist sama desain artwork Cua.
2: Oke.
0: Nanti konsumsi.
4: Humas. Dibilangin gue humas. Oh PR.
0: Oh iya PR.
2: Jadi konsumsi.
0: Kalau Tantri lebih ke apa namanya PR sama movement.
2: Oh. Okay.
0: Dia lagi on fire nih.
2: Oke. Okay.
0: Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia.
2: Okay.
0: Walaupun aku kan tertinggal jauh ya maksudnya.
4: Enggak dong, enggak gitu dong.
0: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang. Mm-hmm. Sangat berbeda, udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
1: klien lah pokoknya.
0: Kalau untuk klien dia privilege. Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, nggak bisa.
1: Iya.
2: Oke.
4: Okay. Gimana maksudnya?
0: Enggak.
4: Ganti topik.
0: khusus lobby melobi. Ah beliau.
2: Iya.
4: Lobby melobi silaturahmi tersenjata.
0: Asik.
4: Bukan begitu Pak Uza?
2: Betul ya Pak Uza ya.
1: Paling.
2: Itu
1: kan benang-benang merah di artwork itu artinya kayak banyak hal yang root gitu.
2: Root.
1: Kayak, kan udah lo harus apa you only
2: lepas
1: aja.
2: Oh,
1: yeah.
4: Jadi ini serius. Tadi tuh enggak nyampe soalnya.
2: Okay.
4: Boleh ya kasih gua tahu Cua pengen cerita tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: hari-harinya.
4: Iya, jadi gua bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
2: Betul.
4: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
2: Oke. Okay.
4: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah divonis, mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong atau lu ngomong?
1: Enggak.
4: Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah
1: dites.
4: Itu ya maksudnya dites.
2: Iya.
4: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
1: dites. Poin dites di sekolah.
2: Kita deg-degan ya.
4: Screening.
2: Di screening
4: okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu Cua,
1: Gua aja deh, gua kan emaknya.
2: Coba dari pilih Pika Cua, coba.
0: Ya, Pika Cua. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
2: Iya.
0: Jangan dilepas deh di pagar.
2: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
1: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
2: Iya. Yeah.
1: Tadi sebelumnya kan musik tadi Sela udah jadi. Gue dengerin nih ya kan.
2: Iya. Yeah.
1: Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
2: Iya, yeah, benar.
1: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
2: Oke.
1: Karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia

0: Or, dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age, dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi yang buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah.
1: Warna-warni.
0: Banyak warna-warni. Nah gitu. Nah terus, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama, mama tulisnya di sini, aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adek kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat dia,
1: karena obat ya.
0: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa ada gua di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
0: Iya emang sih lo introvert banget sih.
3: Masalah kayak banyak nonton aja kalau kalau gini ya. Makanya
1: pemerhati aja saya.
3: Iya banyak nonton ya.
0: Iya gitu ya. Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk di, tidak berani melakukan
0: malu lah, takut
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ah ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
0: That's right, sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
0: Lu paling rame sih
2: sebetulnya. Ini karena kebutuhan aja.
3: Habis ini istirahatnya lama ya. Parah. Enggak kemana mana udah
4: nggak ngapa-ngapain ya. Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
3: Wow, ramai banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
4: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
3: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
4: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean.
0: Terima kasih, Batu Malang.
4: Batu Malang, ya Faris.
0: Batu Malang.
4: Ada siapa lagi Lan?
3: Ada dari Susan nih.
4: Oke.
3: Ada dari Susan, katanya Kotak is back dengan lagu Cadas. Suka dan udah like video liriknya.
5: Susan, kalau gede mau jadi apa?
3: Coba atas dit, coba kan
1: nanti. Sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Video lirik.
3: Tonton tuh guys, jangan lupa tuh.
0: Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
1: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
4: Ada hadiah?
0: Dari Sela. Merchandise.
3: Satu buah gitar ya katanya mas ya.
0: Gibson.
3: Les Paul.
0: Kasih. Isinya nih pendengar Pro 2 FM. Gua yakin nih dua penyiar ini langsung tuh ketemu.
3: Gitar nih.
1: Ini kita promo bu. Bukan bikin saya bangkrut.
3: Ada juga dari Noval nih, kita bacain nih.
4: Kenapa tuh?
3: Katanya halo si Stantri DKK.
0: Seumuran kita nih.
3: Katanya kangen deh kalian perform di Samarinda.
1: Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
4: Udah lama ya.
1: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
3: Ayo boleh.
2: Semoga ya. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
4: Iya benar.
2: Hubungin doang.
1: Ya aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama kok.
0: Ya. Iya.
3: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
2: Wih, kita pernah main di Biak.
0: Bagus banget.
2: Biota lautnya, masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
3: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
3: Udah lama ya.
0: Setelah pandemi.
3: Masih
0: pakai masker-masker tuh.
3: Oke.
4: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV Yolo dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis lagi?
3: Wih, ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
1: Akhir bulan ini sudah kita buat.
2: Sudah di plan. Tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih. Ikut-ikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
3: Jadi tunggu aja nih buat kerabat kotak ya.
4: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
3: Gak apa-apa dong.
2: Religius tapi rock.
4: Iya, itu dia.
3: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
2: Kita collab sama Nike.
0: Nah, koplo aja kotak pernah.
4: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
4: Tetap benang
2: merahnya
4: aja.
3: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih ya. Matt Ultah nih kata Andre nih.
4: Dari Rara, terus ada dari Avandi.
3: Oh iya, benar.
4: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
3: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
4: Oke.
3: Lu sampai lagi ngirit? Udah, aman ya.
4: Oke, terakhir ya, mungkin dari kotak pengin.
1: Oh, enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
3: Jangan dibilangin kayak gitu.
4: Oh iya, sorry.
3: Kotak mau ngomong apa nih? Jangan kayak gitu.
4: Sorry.
3: Kasih aja. Mau ngomong apa deh buat
4: sampaikan
3: mendengar gitu.
1: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
4: Iya, benar.
3: Makanya. Iya.
1: Ibu-ibu tahu sih. Iya.
2: Kita bawel-bawel banget.
3: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
3: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
4: Sabar.
3: Toto udah enggak ada. Boleh.
4: Silakan
3: Bu PR.
4: Bu PR.
0: Privilegeku.
1: Privilegeku.
4: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar dan penonton yang ada di YouTube.
3: Yoi.
2: Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Cua di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau enggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Jangan lupa like, subscribe, and share video lirik kita. Thank you.
4: Bener.
2: Aku udah kayak Aw Karin.
4: Sorry ya titik-titik ya. Alright, terima kasih kotak.
2: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
3: Terima kasih Tantri, Kecua, semuanya.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
4: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di sore jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP musik video lirik bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya kotak.
4: Langsung komen sekarang juga ya.
3: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
3: Dikepoin aja di situ dan juga pantengin terus karya-karya kotak.
4: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
3: Gue Elan.
4: Kita pamit.
3: Dan
4: go!

Balik lagi di 105,5 FM Pradua, RRI Sumelia, teman terbaik kamu. Selamat malam, Selasa teman Pradua. Kali ini bareng sama aku Vinka untuk edisi jaga malamnya sampai pukul 12 malam nanti. Gimana nih hari Senin kamu teman Pradua ya? 10 hari berjalan di Agustus ini, semoga baik-baik aja. Tapi kayaknya nih teman Pradua udah mulai berasa nih, kayaknya dar-dar-dor banget deh Agustus. Tapi enggak ya, itu cuma bagian dari pikiran kita aja nih teman Pradua. Semoga enggak, tapi ya semoga aja Agustus ini baik-baik semua. Terus juga kayak semuanya itu berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin nih teman Pradua. Oke deh kalau gitu teman Pradua, lanjut nih ya. Setelah tadi kita kedengerin MLC, ada kotak di MLC Pradua Jakarta. Kali ini teman Pradua kita masuk ke segmen komunitas talk nih, barengan sama Vinka sampai pukul 12 malam nanti tentunya nih teman Pradua ya. Buat kamu yang masih beraktivitas di malam Selasanya, semangat nih teman Pradua, semangat semangat. Masih ada Senin lainnya. Tapi Senin depan kita libur loh by the way, tapi tetap harus ini ya. Upacara teman Pradua karena 17 Agustus nih teman Pradua, minggu depan ya. Oke deh kalau gitu teman Pradua, lanjut nih kita bakal bahas apa kira-kira di komoditas talknya. Buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pradua Sungai, lihat teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

¡Vamos!

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai

Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat.

0: Yuk bangun, mandilah lu, siap sekolah.
1: Tapi ada yang masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRD Sunilia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama aku Vinka nih di Jaga Malamnya Teman Pro 2. Sekarang kita masuk di cerita penutup hari ini ya, sampai pukul 11 malam nanti. So Teman Pro 2, kali ini untuk cerita penutup harinya Vinka bakal bahas nih, kamu pernah gak sih ngerasa selalu mengalah nih Teman Pro 2 dalam pertemanan nih? Nah itu artinya adalah one side friendship nih Teman Pro 2 ya, atau di Indonesianya tuh adalah pertemanan yang cuma berjalan satu sisi aja nih Teman Pro 2. Contohnya nih, pernah gak sih kamu ngerasa pertemanan kamu tuh cuma berjalan ketika kamu yang memulai nih, entah itu ngirim chat duluan, terus juga nanyain kabar, atau ngajak ketemu nih. Mereka tuh gak pernah gitu kayak harus dari kamu duluan gitu Teman Pro 2 ya. Nah hubungan yang kayak gini tuh sebenarnya sering kali ya gak secara langsung disadari. Banyak orang yang baru tuh mulai menyadarinya tuh ketika dia udah ngerasa capek kayak, kok aku terus ya gitu. Dia mikirnya udah mulai kayak, kok aku terus gitu, kok gak pernah dia gitu. Terus untuk tandanya gimana sih Teman Pro 2? Ya itu tadi yang pertama ya, yang Vinka sebutin tadi, selalu jadi orang yang memulai obrolan. Kalau dilansir dari Psikologi Today, psikolog William Rawlins tuh menjelaskan nih bahwa pertemanan tuh bisa bertahan ketika kedua orang sama-sama berusaha menjaga. Ketika perhatian datang dari dua arah, hubungan apapun biasanya tuh terasa lebih hangat, terus juga saling menghargai nih Teman Pro 2 ya. Alias kita tuh butuh respect nih Teman Pro 2. Karena itu sesekali menjadi orang yang duluan untuk menghubungi teman tuh bukanlah masalah sih kalau menurut aku nih Teman Pro 2 ya. Karena hal itu tuh memang wajar banget terjadi di sebuah pertemanan. Nah, selanjutnya apa lagi nih Teman Pro 2 yang bakal kita bahas lewat tanda-tanda kalau itu adalah pertemanan yang cuma satu sisi. So buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana. Terus juga buat kamu nih yang sekiranya ya pengen bergabung ke ruang dengar kita, boleh banget langsung aja kirim curhatan kamu atau mungkin pendapat kamu tentang pertemanan satu pihak ini ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055. So don't go anywhere and stay tune terus di RRD Pro 2 Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: 안에 티티티티
1: 브로드웨이 스마일리엔
2: teman terbaik kamu
3: teman terbaik kamu
4: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal, Nak. Tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
1: Biasalah mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
0: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
1: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
0: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

105,5 FM Pro 2, Radio Sumelia, teman terbaik kamu. Gak berasa ini teman Pro 2 untuk cerita penutup hari di jaga malamnya nih ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 23.00, dimana Vinka udah nemenin kamu dari pukul 20.00 tadi, alias jam 8 malam nih teman Pro 2. Dan habis ini kita bakal masuk ke segmen Jazz Music nih ya, sebelum nanti tutup siaran di jam 12 tepat nih teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 ya, sekaligus Vinka pamit undur diri dari ruang dengar kamu nih teman Pro 2. Setelah tadi juga banyak banget yang kita bahas nih ya. Buat kamu yang masih beraktivitas, semangat beraktivitasnya. Buat kamu yang udah siap-siap mau istirahat, selamat beristirahat nih teman Pro 2. Semoga besok pagi bisa menyambut hari dengan baik nih ya. Vinka pamit and see you and have a good rest.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penen pala kone, Mai.
1: Ya ngapa, penen Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.

Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Di bumi serumpun sebalai Bangka Belitung, teman produan di seluruh pelosok Nusantara bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,5 FM Pro 2 RRI, Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Kali ini kamu ditemani Jessica ya di sepadanya ya. Hari ini edisi Selasa 11 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, pastinya kali ini di sepada ya, Jessica bakal temenin kamu dengan beragam informasi pilihan kita ya teman Pro 2 ya, pastinya ya di musik dan informasi ya teman Pro 2 di jam 6 sampai jam 7 ya. Dan juga dilanjut lagi jam 7 sampai jam 8 kita masih masuk di Spada Musik dan Informasi Part 2. Tentang teman Pro 2, di jam 8 kita beranjak ya ke segmen selanjutnya yakni My Idol. Dan pastinya di jam 9 nanti sampai jam 10 kita bakal berada bersama di segmen Spada Prioritas Nasional Moderasi Beragama. Nah teman Pro 2, pastinya Jessica juga gak hanya ngasih informasi aja ya, tapi dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya cocok banget buat nemenin kamu di pagi hari ini ya, supaya Selasa kamu makin semangat dengan agenda-agenda kamu juga pastinya. Nah teman Pro 2, makanya jangan kemana-mana ya, kita just musik dulu sampai jam 6 nanti. Dan teman Pro 2 pastinya jangan sampai ya kamu ketinggalan informasi dari kita ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.
1: Hey yo, it's DJ Khaled.
2: Hey, this is Ellie Goulding.
3: Hey, this is Justin Timberlake.
4: This is Major Lazer.
5: Hey, guys, I'm Ariana Grande.
6: Boy, Young Dro.
7: This is Drizzy.
8: Hey, guys, it's Selena Gomez. They're keeping the summer hot.
9: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
10: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
11: Tiga, persatuan Indonesia.
12: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
13: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
14: Rita Effendi,
15: Aji Sutama,
16: Ita Purnamasari,
17: Dedi Dukun.

0: O S, nak mana Bo S?
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
0: Nyapa nak ke mana S?
1: Penan palak kone mai.
0: Yang apa penan S?
1: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
0: Oh, kini, ne. Mana ya pok jangan peneng S. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat S.
1: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kine.
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge pacak es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4 pokok langsung direspon es. Soal harga es silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik.

0: gue tertolak.
1: Nyerap dulu kali ya.
2: Wih, apaan nih, Lin?
1: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
2: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
1: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
2: Terus, kenapa ada label free?
1: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu. So, mulai sekarang kenali tubuhmu. Stay healthy!

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super.

Kemudian itu barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro 2?

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Tom Pro 2, inilah Info Pro 2. Eric The Boys resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut pada Senin 10 Agustus 2026. Great Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric mengungkapkan pengalaman dan pelajaran selama beraktivitas bersama The Boys yang menjadi bekal untuk perjalanan karir berikutnya. Ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya. Eric memilih Great Entertainment karena memiliki kesamaan visi mengenai arah musik dan konsep produksi yang ingin dikembangkan. Menurutnya, keselarasan tersebut sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan serta berpotensi menghasilkan sinergi positif. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan dan rasa saling menghormati dalam membangun kerjasama bersama Great Entertainment. Ia optimis hubungan tersebut dapat menghasilkan sinergi yang baik untuk perjalanan karirnya di masa mendatang. Great Entertainment menyambut Eric sebagai artis yang dinilai memiliki kemampuan menonjol serta potensi yang tidak terbatas. Agensi tersebut juga berjanji memberikan dukungan maksimal agar Eric dapat mengembangkan kemampuannya dan tampil lebih bebas di panggung besar. Bersamaan dengan pengumuman kontrak eksklusif tersebut, Great Entertainment turut memperkenalkan sejumlah foto profil terbaru milik Eric. Foto-foto tersebut menjadi bagian dari pengenalan resmi Eric setelah memulai aktivitasnya bersama agensi baru. Saat ini Great Entertainment menaungi grup POV serta Sangwon dan Leo yang merupakan anggota Alpha Drive One. Bergabungnya Eric menambah daftar artis yang berada dalam naungan agensi tersebut untuk menjalani aktivitas mendatang. Sekian Info Pro 2.

0: Pernah gak kepikiran duit jajanmu yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh. Dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Nabung itu mudah,
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya di ruang dengan kamu ya. Kali ini di segmen Spada. Dan teman Pro 2 gimana nih Spada kita di pagi hari ini ya. Semoga kamu ya teman Pro 2 ya hari ini pastinya dipenuhi dengan semangat, keceriaan dan juga kebahagiaan. Amin ya teman Pro 2 ya. Kalau dilihat sih dari studio ya teman Pro 2 ya, pantauan nih kelihatan banget matahari udah mulai naik ya teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya ini tandanya bahwa kamu harus memulai hari kamu ya teman Pro 2 ya di hari Selasa ini. Tapi pastinya ya kamu ditemenin sama Pro 2 ya, jadi tenang aja pastinya mood kamu bakal bagus ya, karena kita juga nemenin dengan lagu-lagu pilihan ya yang siap banget untuk bikin kamu semangat ya di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya, di hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Nah teman Pro 2, kita bahas satu informasi pertama ya di Spada kali ini yang hadir dari pemerintah Maroko yang menyediakan sekitar 50 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia dan membuka peluang menambah jumlahnya jika dibutuhkan. Demikian kata Duta Besar Maroko untuk Indonesia yakni Redouane Husseini saat bertemu dengan Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor pusat Kementerian Agama Jakarta. Dari pemerintah Maroko menyediakan sekitar 50 beasiswa bagi mahasiswa Indonesia yang pastinya ya ini juga bisa memberikan komitmen nyata nih dari pemerintah Maroko untuk menyampaikan posisi Indonesia terkait masalah kepada pihak berwenang dan pemerintahnya ya, karena bisa dibilang ada keinginan nih dari pihak pemerintah Maroko dan Kementerian Urusan Islam untuk meningkatkan jumlah jika memang dibutuhkan ya, kalau dari 50 beasiswa itu masih kurang gitu. Nah salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan bahasa Arab dari calon mahasiswa Indonesia. Menurut Husseini, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan mengirimkan pengajar bahasa Arab dari Maroko ke Indonesia. Mahasiswa dapat belajar selama 3 atau 6 bulan bahasa Arab di Jakarta sebelum akhirnya berangkat ke Maroko untuk mendapatkan beasiswa. Dan pastinya kementerian dari Maroko sendiri ya ini menerima gagasan tersebut dan sedang mengkajinya. Secara khusus Husseini juga memastikan bahwa pihaknya telah menghubungi Kementerian Urusan Islam guna memfasilitasi dan menyederhanakan beberapa persyaratan, utamanya terkait sejumlah hal yang dipandang rumit oleh Indonesia. Ini juga dilansir dari rri.co.id ya, teman Pro 2 ya, bahwa pada kesempatan yang sama, Menak yakni Nasaruddin Umar juga mengungkapkan bahwa Indonesia sebelumnya telah mengirim 30 mahasiswa ke Maroko untuk melalui program visiting student. Namun program serupa tidak dapat dilanjutkan tahun ini karena adanya sejumlah persyaratan. Dan Menak juga berharap akses ke perguruan tinggi Maroko dapat dipermudah sehingga semakin banyak mahasiswa Indonesia yang dapat belajar di sana. Menurutnya Maroko berpotensi menjadi alternatif tujuan studi tidak hanya untuk di bidang keislaman aja. Gitu ya teman Pro 2 ya, ini juga menjadi angin yang baik ya seputar pendidikan Indonesia khususnya di tingkat perguruan tinggi ya teman Pro 2 ya, pastinya ya untuk mahasiswa Indonesia yang mungkin ingin gitu ya mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya, ini Maroko nih udah menyiapkan ya, pemerintah Maroko sudah menyiapkan sekitar 50 beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Jadi buat teman Pro 2 nih ini cocok banget ya, mungkin ya buat kamu yang pengen sekolah di luar negeri ya teman Pro 2 ya, bisa banget nih kamu cobain beasiswa untuk mahasiswa Indonesia di Maroko gitu. Nah teman Pro 2, ini informasi pertama kita di pagi hari ini ya, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2 karena pastinya aku nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Jadi ini teman Pro 2, ini ada lagu dari It Gitaf mungkin di depan buram.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi. Jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan-makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru, kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita lanjut ya di Spada Musik dan Informasi bersama dengan Jessica di pagi hari ini ya teman Pro 2 ya. Ini selanjutnya nih informasi kedua kita nih teman Pro 2, ini hadir dari Jonghyun Twice yang buka babak baru setelah meninggalkan kerjasama ya, atau juga mengakhiri kerjasamanya bersama dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun bernaung bersama agensi tersebut. Jonghyun mengumumkan keputusannya melalui tulisan surat ya teman Pro 2 ya, yang dibagikan kepada penggemar melalui Instagram resminya pada Senin 10 Agustus 2026. Dalam surat tersebut, Jonghyun menyebut bahwa JYP Entertainment sebagai rumah keduanya sejak dirinya masih berada di usia remaja. Ia mengungkapkan banyak kenangan berharga selama berada di agensi tersebut, sebelum akhirnya bersiap memulai babak kehidupan baru. Setelah pengumuman, Jonghyun ya teman Pro 2 ya, Faro Entertainment juga turut mengkonfirmasi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan anggota Twice tersebut. Agensi tersebut juga menyatakan kegembiraannya dapat menjalin kerjasama hubungan khusus bersama dengan Jonghyun yang dinilai memiliki beragam pesona serta potensi. Faro Entertainment juga mengaku terkesan dengan sikap autentik dan ketulusan Jonghyun terhadap dunia seni peran. Agensi berkomitmen memberikan dukungan penuh agar Jonghyun dapat mencoba tantangan baru sebagai aktris sekaligus melanjutkan aktivitas grupnya. Jonghyun mengaku bahwa awalnya merasa berat meninggalkan tempat yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun bersama JYP Entertainment. Namun dukungan anggota Twice dan Once yang membuatnya mendapatkan keberanian untuk memulai perjalanan baru tersebut. Dilansir dari rri.co.id bahwa Jonghyun sendiri juga turut menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh anggota Twice dan Once. Sebutan fans dari Twice ya teman Pro 2 ya, yang selama ini mempercayai serta mendukungnya. Jonghyun juga berterima kasih kepada keluarga besar JYP Entertainment karena telah membantunya berkembang menjadi sosoknya yang sekarang. Meski berpindah agensi, Jonghyun menegaskan Twice tetap menjadi bagian terpenting dalam kehidupannya dan tidak mengalami perubahan. Ia memastikan tampil bersama Twice di hadapan Once tetap menjadi prioritas utamanya meski menghadapi tantangan baru. Jonghyun mengatakan dirinya akan mempersiapkan setiap langkah dengan sepenuh hati untuk perjalanan bersama Twice maupun aktivitas barunya. Ia juga bertekad menjalani tantangan sebagai Yu Jonghyun sambil terus memberikan kenangan indah bersama para penggemar. Sementara itu, Faro Entertainment juga menyatakan akan menjadi mitra yang dapat diandalkan dalam mendukung berbagai aktivitas Jonghyun mendatang. Agensi tersebut juga menekankan komitmennya membantu Jonghyun menjalani aktivitas acting tanpa mengganggu kegiatan bersama Twice. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, lagi dan lagi informasinya seputar penandatanganan kontrak baru ya dari artis-artis Korea yang mungkin berpindah agensi ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya kita sebagai fans nih harus tetap mendukung ya apapun keputusan dari artis yang kita sukai ya teman Pro 2 ya, selama itu memang positif. Dan kita ucapkan selamat juga ya ke Jonghyun Twice yang kali ini sudah membuka lembaran baru nih bersama dengan Faro Entertainment dan menutup kenangannya ini bersama dengan Twice di JYP Entertainment, tapi tetap menjadi anggota Twice ya teman Pro 2 ya, cuma pindah agensi aja gitu. Nah itu tadi ya teman Pro 2, informasi kedua kita di musik dan informasi di Spada kali ini, edisi hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Nah, teman-teman langsung aja nih kita bakal puterin lagu dari Twice, This Is War.

0: gak sih masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita?
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.
2: Teman terbaik kamu.

0: Halo Sobat RRI, belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Prodo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Prodo, ini udah tepat ya jam 6.53 ya. Kali ini Jessica masih nemenin kamu di program kita Sepada, tepatnya di segmen musik dan informasi part 1 ya teman Prodo ya. Dan untuk menutup Sepada musik informasi part 1 kita di pagi hari ini ya teman Prodo ya, sebelum kita beranjak ke Sepada musik informasi part 2 nih, ini ada satu informasi nih teman Prodo, yakni dari Marvel Studio yang mulai merampungkan jajaran pemeran untuk film terbaru X-Men di Marvel Cinematic Universe atau MCU. Sejumlah aktor telah dipastikan bergabung, termasuk Sadie Sink, ada Kit Connor, dan juga Samara Weaving. Dilansir dari RRI.co.id bahwa film X-Men versi MCU ini akan disutradarai oleh Jax Gerrier. Dan pastinya proses produksinya diperkirakan dimulai pada tahun 2027 dengan target tayang pada musim panas 2028. Kehadiran film ini menjadi langkah penting nih bagi Marvel Studio setelah mendapatkan akses terhadap karakter-karakter X-Men dari Century Fox. Nah, pastinya teman Prodo ya, Marvel kini menyiapkan versi baru sejumlah karakter ikonis nih dengan pemeran berbeda dari waralaba sebelumnya. Salah satu nama yang dipastikan bergabung adalah Sadie Sink sebagai Jean Grey. Karakter tersebut memiliki kemampuan telepati, telekinesis, serta menjadi salah satu mutan terkuat dalam semesta X-Men. Sadie sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai Max Mayfield dalam serial populer Netflix yakni Stranger Things. Ia juga membintangi sejumlah film termasuk

saat bertarung. Kit Connor sebelumnya populer lewat perannya sebagai Nick Nelson dalam serial Heartstopper ya, teman Pro 2 ya. Ia juga terlibat dalam film lanjutan dari Heartstopper yang dirilis pada tahun 2026. Marvel Studio juga telah memilih Samara Weaving untuk memerankan Emma Frost. Karakter yang dikenal sebagai mutan dengan kemampuan telepati sekaligus kemampuan mengubah bentuk yang menjadi berlian. Emma Frost memiliki sejarah panjang sebagai karakter yang berada di bawah di antara kubu pahlawan dan penjahat. Dalam cerita X-Men, ia dikenal sebagai White Queen dan pernah memimpin Hellfire Club. Weaving sebelumnya membintangi film Ready or Not, The Babysitter, Scream ke-6, hingga Babylon. Peran sebagai Emma Frost akan menjadi debutnya dalam waralaba X-Men versi MCU. Ketiga pemeran tersebut juga menjadi bagian dari proses Marvel Studio membangun generasi baru X-Men. Namun sejumlah karakter utama lainnya seperti Professor X, Magneto, Storm, Beast, dan Wolverine ini belum diumumkan pemerannya secara resmi. Dan film X-Men ini pastinya akan berada di bawah pengembangan Marvel Studio dengan Kevin Feige sebagai salah satu produser. Jack Skerrier ya dipercaya sebagai sutradara ya teman peradua ya mengarahkan proyek tersebut setelah sebelumnya menangani film Thunderbolts. Marvel Studio juga belum mengungkapkan detail lengkap mengenai alur cerita maupun jajaran pemeran lainnya. Film tersebut juga saat ini ditargetkan memulai produksi pada tahun 2027 dan hadir di bioskop pada 2028. Pastinya ya kita juga penasaran ya gimana film X-Men versi MCU ini ya teman peradua ya, dengan jajaran pemain yang bisa dibilang nih juga baru-baru ya, yang memang pastinya ini talenta muda ya teman peradua ya, yang bisa jadi angin segar gitu ya di MCU ya teman peradua ya, atau Marvel Cinematic Universe. Dan teman peradua, Jessica masih bersama dengan kamu ya pastinya ya, tapi tunggu dulu ya teman peradua, kita kali ini beranjak ke segmen selanjutnya yakni musik informasi part 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.